0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Jelajah Pro 2 kita lanjut. Kita akan kunjungi air terjun kembali gitu. Dan kali ini air terjun Pancasaneo. Jadi objek yang satu ini teman Pro 2 ya. Alami banget gitu. Gak kalah alami dengan yang tadi gitu. Di pantai Hodo ataupun juga air terjun di Sori Oimarai. Nah jadi di sini air terjun Pancasaneo ini terletaknya itu tersembunyi ternyata di antara rimbunan pepohonan yang juga diiringi tepian-tepian tebing gitu atau batu kapur yang menjulang tinggi teman berdua. Namun panoramanya ini sangat menawan loh. Kalian nggak akan nyesel ke sana. Nah, menarik sekali. Dan objek yang terletak di dalam hutan desa Saneo ini, Kecamatan Woja. Oh, jadi air terjun Pancasaneo ini merupakan juga nama desa. Ternyata ya, desa Saneo. Dan masih belum begitu banyak yang tahu gitu. Dan belum dikelola secara personal. Karena memang air terjunnya itu terletaknya memang sangat pedalaman gitu dan jauh dari penghuni atau penduduk yang ada di sekitar sana gitu. Meski begitu ya, saat kita datang berkunjung dijamin gak bakal nyesel deh kalian ya. Sangat cantik sekali karena air terjunnya ini tingginya 75 meter gitu ya, kurang lebih 75 meter, dan aliran sangatnya deras gitu airnya di sana. Jadi hati-hati kalau misalkan mandi di sana, takutnya terhanyut atau hal yang tidak kita inginkan gitu. Ya guys ya. Desanya catat nih di Desa Sanea, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kita geser lagi nih. Misalkan kalian itu berada di kawasan agak kota nih, di Dompu ya. Di Dompu kalian itu bisa singgah atau mungkin kalau pas pagi banget gitu di sana atau sekitar jam subuh lah, atau mungkin kalau agak siangan di ba'da duhur mungkin ya. Nah kalian itu bisa beristirahat sejenak gitu ya, sambil lalu menikmati suasana munajat di sana kita singgahi, yaitu Masjid Baitur Rahman Dompu. Nah ini juga merupakan objek wisata religi populer sangat gitu. Jadi Masjid Baitur Rahman Dompu yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa. Nah, itu pun masjid ini bukan hanya sekedar tempat ibadah umat Islam, namun memiliki banyak nilai sejarah. Yang tentunya berkaitan dengan kuatnya kerajaan Dompu. Kan kita tahu kan ya, kalau Dompu itu juga punya kerajaan gitu. Nah, itu ada keterikatan sejarah gitu dari masjid yang terletak di kawasan Dompu sendiri, Baitur Rahman. Ya, masjid ini berdiri di atas runtuhan istana kerajaan Dompu. Waduh, mantap sekali. Berarti ada nilai-nilai filosofis di sana ya. Kemudian juga ada sisa-sisa peninggalan bangunan-bangunan tua ya yang bersejarah di sana, sehingga menjadi pondasi utama gitu untuk dijadikan masjid gitu ya. Kemudian konon ya, reruntuhan istana kerajaan Dompu ini hancur akibat letusan yang sangat dahsyat gitu dari Gunung Tambora. Kemudian masjid ini dijadikan istana kerajaan Dompu gitu. Maka tak heran masjid ini sangat populer, karena selain saat berkunjung kita bisa menemukan makam Sultan Muhammad Sirajuddin yang merupakan Raja Dompu di sana. Kita bisa nostalgia gitu ya, dedikasi yang mungkin pernah dijabat ya oleh Raja Dompu, yaitu bernama Sultan Muhammad Sirajuddin. Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman ya, Bada Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Oke, okay. Mau geser kemana lagi kak? Banyak dong, banyak. Kalau di Dompu itu kita bisa sangat banyak sekali menjelajah wisata di sana. Oke, yuk kita mainkan kembali nih. Ada bola mata nih dari Tiara Andini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumenep.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Nah, teman Pro 2, kita masih dimanjakan dengan wisata pantai gitu. Dan kita menuju ke Pantai Ria. Jadi deretan pantai cantik di Kabupaten Dompu ini adalah wisata Pantai Ria. Objek wisatanya ini sangat menarik loh teman, karena bisa dikunjungi menawannya beragam aktivitas seru di sana gitu. Dan salah satu yang menarik di pantai ini adalah ombaknya yang cukup tenang. Cocok sekali untuk berinspirasi gitu ya, menenangkan pikiran. Sambil guna sunset juga. Jadi ini memiliki hamparan pasir hitam juga gitu, yang halus dan bersih gitu. Kalipun hitam ya pasirnya. Nah, kalau lokasi pantainya ini berada di Desa Wira, Kecamatan Woja. Sementara harga tiketnya ini hanya kisaran Rp15.000. Murah kan ya? Untuk bisa bersantai ria di sana hanya Rp15.000 per orang. Ada lagi nih, kalau air terjun kita masih kurang puas di sana, ada air terjun Kancira. Kawasan Kancira ini kita juga akan dikenalkan dengan hutan lindung yang berada di Desa Dahak. Terdapat sebuah objek wisata alam yang masih sangat alami, yaitu wisata air terjun Kancira. Tempatnya juga menyimpan begitu banyak pesona di tengah hutan dan Desa Dahak. Meski ya letaknya cukup sulit ya untuk dijangkau dan cukup tersembunyi juga. Rata-rata itu tempat wisatanya banyak yang tersembunyi di sana mungkin ya. Mungkin takut dirusak gitu ya. Makanya kalau misalkan ke tempat-tempat objek wisata, kali itu harus menjaga ekosistem di sana gitu. Terutama nih masalah sampah gitu ya. Jangan sampai buang sampah sembarangan di tempat wisata gitu, biar tidak kumuh, kelihatan kumuh, jorok sekali. Dan nantinya wisata yang awalnya ini cantik, waduh, bisa gak kebayang ya seperti apa kumuhnya kalau misalkan kita itu tidak bertanggung jawab ya, terutama urusan sampah gitu. Secantik-cantiknya tempat wisata harus tetap terjaga, dan kita harus bisa ikut menjaga gitu. Kalau gitu di bendungan juga ada di sana ya, bukan cuma air terjun pantai, bendungan pun juga ada di sana yang namanya bendungan Mila. Jadi satu objek lagi yang ada di Kota Dompu ini wisata bendungan Mila. Bendungannya ini memiliki ikon tulisan bendungan Mila. Wih, ada tulisan relief yang mungkin ya, yang kerap dijadikan tempat untuk spot foto di sana. Ya, tamannya sih kecil gitu. Tapi di sana dilengkapi dengan keindahan bendungan. Itu ya, kalipun tempatnya ini kecil dan terpencil, tapi keindahannya di sana itu akan dimanjakan dengan sebuah bendungan. Itu. Lokasinya di Tanjung, Kecamatan Maglewa, Kabupaten Dompu. Itu, teman Pro 2. Ada juga wisata ruah. Nah, apa itu gak wisata ruah? Gak tahu juga ya. Oh, ternyata di sana kita akan dimanjakan dengan sebuah pemandangan yang ada di sekitarnya dengan hamparan padang rumput ternyata. Ya. Wisata ruah itu adalah pemandangan identik dengan rumput. Nah, karena keindahan ruah ini semakin dilengkapi dengan pematangan sawah yang begitu luas ya, terhampar dengan rumput-rumput hijau. Jadi sekalipun kalian itu memandang lepas, maka kalian itu akan tetap melihat hamparan luasnya rumput itu seperti apa. Itu seakan-akan dunia memang lebar gitu ya, tidak selebar daun kelor. Letaknya di Desa Roa. Oh, ternyata memang dinamakan wisata roa karena memang desanya gitu ya. Desanya itu memang namanya Roa, Kecamatan Dongo. Itu teman Pro 2 ya. Kemudian ada Walet Putih. Ini merupakan sebuah wisata air terjun lagi. Nah, kok dinamakan ini

itu dicatat gitu. Kalau untuk harga tiketnya gratis sih kayaknya ya, karena itu memang air terjun yang alami murni gitu ya, tanpa ada distribusi tertentu gitu ya yang menjadi patokan gitu teman Perudua ya. Dewasa dengan Muni dari Summerland. Seperti apa nih lagunya nih? Boleh. Saat kita menemani di Jelajah Pro 2 kali ini ya.

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Ternyata teman Produang wisata di kabupaten ini banyak sekali ya. Nah, sudah di deretan ke-15 gitu. Wisata yang ada di sana masih sangat banyak yang kita tawarkan gitu. Ini ada wisata Cangatolu. Cangatolu ini merupakan salah satu objek wisata yang bisa menjadi alternatif pilihan untuk berlibur ya, karena sesuai dengan namanya air terjun ini memiliki 3 cabang gitu dengan intensitas air yang berbeda. Wis. Dari setiap aliran air ini ada keunikan gitu, di mana 2 di antaranya ini letaknya berdekatan di sedangkan satunya alirannya ini lain ya, berbeda cukup jauh gitu. Nah, untuk setiap cabang air terjun ini memiliki sebuah kolam di bawahnya yang terbentuk secara alami. Nah, jadi air genangan di sana itu memang seperti wadah yang alami gitu. Jadi kesegaran airnya pun di sana cocok sekali untuk bermain air karena sangat murni untuk mengisi waktu kalian gitu saat bersantai. Karena nggak kuat panas-panasan di sana, bisa deh kalian itu adem-adem di sana, oke? Bisa mungkin kalian itu langsung terjun ke pantai lagi gitu. Pantainya di sana adalah Pantai Lake. Nah, di Dompu ini memang juga identik dengan pemandangan air gitu ya, terutama pantai dan juga air terjun. Nah, Pantai Lake ini yang merupakan surganya para peselancar. Wah. Asik, jangan lupa kalau kalian itu ke Pantai Lake, kalian itu yang pandai-pandai nih, yang pintar-pintar olahraga di selancar, boleh deh kalian itu mencoba di sana ya. Ayunan ombaknya itu seperti apa, guys? Gitu. Jadi ombak di pantai itu memang terkenal akan keganasannya gitu ya, yang mengarah ke kiri, yang siap membawa pengunjung ini menikmati berselancar ke tengah laut gitu. Tapi hati-hati gitu ya, hati-hati. Jaga diri baik-baik kalau misalkan main selancar gitu. Karena ini sangat adrenalin sekali gitu ya permainan yang satu ini. Mulai dari tipe lake people, tipe cobblestone, kemudian lake park, hingga periscope yang siap menemani kalian berayun hingga ke tengah laut. Nah, pantai ini akan semakin ramai dengan sering dijadikan tuan rumah karena perlombaan juga. Untuk informasi lebih lanjutnya nih, perlombaannya setiap hari atau juga bulan kapan, ya kalian bisa cari tahu sendiri gitu ya. Tepatnya di Jalan Lakeh, Jambu Pajo, Kabupaten Dompu. Oke, guys? Itu. Nah, nanti kita akan ajak juga kalian itu mencicipi kuliner-kuliner yang ada di Kota Dompu, Kabupaten Dompu. Oke? Kita mainkan dulu nih lagu-lagunya.

Ada ikan mirip belut tapi harganya bisa bikin orang melongo. Emang ada? Nah, kenalin, ini dia ikan sidat. Ikan ini hidup di perairan tawar seperti sungai dan rawa, tapi punya kebiasaan luar biasa. Sidat lahir di laut, terus berenang jauh ke sungai buat tumbuh besar. Nah, pas udah dewasa, dia balik lagi ke laut buat berkembang biak. Gokilnya, perjalanan itu bisa ribuan kilometer loh. Di Indonesia, sidat banyak ditemukan di wilayah Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Kandungan gizinya juga tinggi, mulai dari protein, omega-3, sampai vitamin yang baik untuk tubuh. Tak heran kalau ikan sidat sering diolah menjadi makanan premium, bahkan diekspor ke berbagai negara seperti Jepang. Kamu sudah pernah konsumsi ikan sidat belum?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu masih menemani sepanjang perjalanan kita di Jelajah Pro 2 ya. Dan kita sudah singgah di perbukitan. Wah, masih di Kabupaten Dompu, teman Pro 2. Di sini kita akan dimanjakan dengan sebuah perbukitan yaitu Bukit Sultan. Waduh, berarti kayak raya nih ya. Nih bukit gitu. Nah, jadi tempat yang seru ini juga direkomendasikan Bukit Sultan untuk kalian semua ini jadikan sebagai tempat wisata di Dompu ya, untuk menikmati keindahan alam dari ketinggiannya gitu. Jadi di sini bukit yang kita bisa nikmati keindahan alamnya begitu memukau ya, kita akan dimanjakan dengan sebuah pemandangan di sore hari ya, yang keren, keren banget gitu ya, kalau misalkan kita itu berdiri di atas perbukitan itu. Nah, selain itu wisata ini juga disuguhkan dengan berbagai spot foto Instagramable gitu ya, buat kalian yang mau camping di sini mungkin bisa ya, karena ada camping ground untuk berkemah gitu. Nah, selanjutnya kita menuju lagi ada Sori Panca. Kita akan dinikmati dengan wisata air terjun lagi-lagi. Nah, air terjunnya ini bisa kalian jadikan sebagai tempat healing ya, para pecinta alam gitu ya, para pecinta pasangan juga. Wah, letaknya di Saneo juga nih, di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ya. Itu catat lokasinya, biar kalian itu bisa jelajah di sana. Nah, selepas ini kita akan bahas kuliner apa saja sih yang ada di Kabupaten Dompu. Jadi jangan lewatkan, stay terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Nah, sebelum kita menjelajahi kuliner yang ada di Kabupaten Dompu, kita fokuskan dulu nih wisata-wisata yang ada di sana. Nah, juga ada Sori Pancah air terjun gitu di Dompu yang direkomendasi untuk kalian semuanya nih sambangi. Nah, air terjun ini biasanya jadi sebagai tempat healing bersama para pecinta alam gitu. Kemudian kita menuju ke pantai lagi gitu, guys, ya. Pantai Wadu Jauh. Wadu Jauh. Bukan jauh ya. Wadu Jauh. Rekomendasi tempat ini di Dompu yang terakhir adalah objek wisata pantai Wadu Jauh yang tidak boleh kalian lewatkan ya, karena masa liburan itu adalah tempat yang cocok ya untuk kita itu berkenalan satu sama lainnya ya, sesama para wisata gitu. Dan letak pantai Wadu Jauh ini ada di Jambu, Kecamatan Paju, Kabupaten Dompu. Oke, sejauh ini kita sudah menikmati suasana-suasana keindahan haram di sana gitu ya. Dan sepertinya kebanyakan no tarif gitu. Hanya cuma ada beberapa tempat saja yang dikenakan biaya gitu ya. Tapi ingat, kalau di sana seperti di awal tadi, itu adalah tempat-tempat sangat terpencil dan juga tersembunyi gitu ya. Jadi hati-hati. Paling enggak ya kalian jangan sendirian di sana gitu ya. Bisa ngajak sama teman-teman dekat atau keluarga gitu. Pokoknya jangan sampai sendirian lah gitu ya. Oke, selepas ini kita akan bahas tentang kuliner-kuliner yang wajib kita cicipin ya selama berada di Kabupaten Dompu.

0: Produa RRI Sumanel, teman terbaik kamu. Teman Produa, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Produa. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tahu gak sih The Fate of Ophelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Ophelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Produa Sumanel FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: This is Produa Sumanel, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas sekarang tuh ya. Makin gak masuk akal.
1: Aduh, iya nih. Bumi kayak lagi capek ya.
0: Ngomongin soal lingkungan dan berkelanjutan, itu juga cita-cita presiden kita loh.
1: Berarti gaya hidup kita ngaruh dong.
0: Banget. Dari sampah, listrik, sampai cara konsumsi.
1: Jadi, anak muda keren itu yang peduli lingkungan.
0: Betul, karena masa depan itu kita juga yang bakal ngerasain.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. Mitos atau fakta, larangan memakai baju hijau di pantai selatan. Nyatanya, sebagian masyarakat Jawa masih meyakini dengan teguh memegang erat larangan memakai baju hijau di pantai selatan. Oleh karenanya, ketika berkunjung ke sini, sedikit wisatawan atau bahkan tidak ada orang yang mengenakan baju hijau. Sebagaimana mitos-mitos lainnya, larangan memakai baju hijau tentu memiliki alasan tersendiri. Alasannya yaitu Nyi Roro Kidul menyukai warna hijau. Alhasil, ketika ada orang yang memakai pakaian berwarna sama, ia tidak senang. Dengan sebab demikian, Nyi Roro Kidul akan menarget si pelanggar larangan dan menjadikannya budak atau pelayan. Dalam buku Narasi Mitos dan Legenda Indonesia dalam Ekspresi Batik Tamarin oleh Nuning Yanti Damayanti, di wilayah Pantai Selatan, warga lokal percaya memakai pakaian berwarna hijau akan membuat penggunanya tertimpa kesialan. Secara logika, alasan larangan pemakaian warna hijau juga bisa ditinjau dari kondisi alam. Nyatanya, air laut di daerah Pantai Selatan memiliki warna cenderung kehijauan sehingga menyulitkan penemuan korban bila ia kebetulan memakai baju hijau. Terlepas dari benar tidaknya larangan itu, pengunjung Pantai Selatan termasuk di antaranya Parangtritis dan Depok perlu berhati-hati sebab ombak di wilayah Pantai Selatan cukup ganas dan terbilang besar. Selain itu, warna hijau dan biru sebaiknya dihindari untuk memudahkan pencarian bila kejadian naas terjadi. Mitos atau fakta?

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Jelajah Pro 2 ya. Dan teruntuk kalian semuanya nih yang sudah mulai terasa nih apa lapar-laparnya. Oke. Dan bakal sepil ini ada beberapa kuliner yang mungkin bisa kalian icipin gitu ya di kesempatan kali ini. Dan sobastin tuh kalian yang masih ditemani frekuensi kita, makasih banyak deh untuk kebersamaannya ya hingga saat ini. Oke, yuk kita semangat. Semangat-semangat sambil lapar-lapar ya. Kuliner khas yang satu ini namanya adalah timbu dan dahi. Kedua makanan ini, teman Pro 2, ini menjadi ikon kuliner khas Dompu yang tidak boleh kita lewatkan gitu bagi para pengunjung yang mencintai kuliner gitu. Nah, timbun sendiri ini merupakan nasi bambu yang dimasak dengan cara dibakar. Sementara kalau dahi ini dibuat dari tape ketan hitam. Jadi keduanya ini saling melengkapi gitu dan wajib dimakan bersamaan. Sebab cita rasa keduanya ini saling melengkapin gitu. Kalau ada timbun ya pasti ada dahi gitu ceritanya, teman Pro 2 ya. Namun bila masyarakat ini hanya memakan tapenya saja, maka akan disebut sebagai kurang lengkap. Dan kalian dapat menemukan makanan ini di pasar induk Dompu dan di sana para wisatawan bisa melihat makanan ini berjejeran di pondok-pondok penjual yang sederhana. Ada satu saran nih, pembeli yang menikmati makanan ini nih, ya tempatnya ini langsung gitu, sebab bila dibawa pulang belum dapat dinikmati, lalu timbun dan juga dahi ini cocoknya untuk dijadikan oleh-oleh ketika berkunjung ke Dompu gitu. Kalau mau dinikmati itu malah lebih mantap lagi guys ya, aroma dan juga kegurihan yang menjadi ciri khas dari masakan ini akan sangat terasa gitu dan tidak akan terlupakan ketika kalian itu berkunjung di sana, pasti nagih deh. Cobain aja. Kemudian ada Bingka Dalo. Kuliner dan juga makanan khas Dompu yang kali ini merupakan kue tradisional adalah Bingka Dalo. Ini banyak diburu para wisatawan. Bahkan juga banyak ditemukan sebagai suguhan ketika hari raya dan berkumpul dengan keluarga. Jadi hari-hari penting di sana ini ya identik dengan kue bingka. Kue Bingka Dalo. Itu. Nah, makanan ini juga dari gula merah, tepung terigu, telur, kemudian beberapa adonan lainnya. Yang mana ini rasanya lumayan beda gitu. Karena kue bingka ini juga termasuk kue basah. Nah, para penikmatnya ini akan merasakan lembut tekstur ketika menggigit kuenya. Wih, gak kebayang ya. Kayak apa nih rasanya nih. Yang cemilan-cemilan kayak gini bisa dijadikan buah tangan gitu ya. Sebagai tanda kita sudah menapak tilas di kota Dompu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eli, kamu bantuin staff baru beresin laporan. Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, kita lanjut lagi cari cemilan-cemilan atau makanan-makanan khas gitu ya di Jelajah Pro 2 kali ini. Nah, jadi di Dompu sendiri tadi kita akan dimanjakan dengan kuliner timbu dan dahi. Kemudian ada bingka dolu. Nah, kali ini ada konotasi rangi. Waduh, namanya agak menggugah selera kita ya, agak siangan dikit. Jadi kuliner dan makan khas Dompu ini dibuat dari beras ketan, kemudian dicampur kelapa dan gula, dan para pengunjungnya akan dimanjakan dengan rasa manis dan gurih gitu ya. Cara masak kue ini adalah dengan dibakar di atas bara api. Namun di masyarakat Bima ya, khususnya di Dompu ini, terkadang nama rangi ini bermakna porno gitu ya. Diartikan sebagai alat kelamin perempuan gitu. Nah, jadi apapun namanya, yang penting ini adalah macam kuliner khas dari Dompu gitu. Dan tak hanya itu, kue ini juga ada yang bermakna sama dengan range, yaitu kue kalempe. Nah, mungkin karena bentuknya yang unik gitu ya, yang sangat menarik. Nah, untuk yang satu ini. Dan dulunya juga kue range ini sering menjadi perlengkapan dalam jangko. Jangko sendiri merupakan wejangan yang berisi bermacam-macam jenis kue dan nasi yang disebut Oha Santa dan Oha Mina, yang mana selalu ada pada acara-acara saat sambutan doa gitu ya, acara-acara keluarga hajatan gitu. Nah, di sesi doa, makanan jangko ini dibagikan bersama dengan kue range. Gitu, teman Pro 2 ya, ya, ya. Silakan deh kalian itu buru kalau misalkan minat dengan kue yang satu ini, teman Pro 2 ya. Ada malaikat tak bersayap nih dari Sujar. Boleh deh kita nikmati sembari nyicipin ala-ala kue atau kuliner Dompu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2, ada lagi makanan unik di sini, namanya Utam BK Saronco gitu. Makanan khas Dompu ini merupakan sayur asam yang terbuat dari bahan dasar daun kelor yang masih muda. Dengan bumbu, bukan dari daunnya, tapi buah ya. Buah kelor yang masih muda. Dengan bumbu tambahan antara bawang, cabai, asam, dan garam secukupnya. Nah, sederhana sih sebenarnya sih rempah-rempahnya. Dan ini, kalau misalkan kalian itu berkunjung di sana, rasanya akan sangat berbeda gitu ya. Karena merasakan laut segar, dicampur dengan ikan laut segar gitu ya. Dan makanan ini sangat disarankan untuk dicoba pas cuaca yang hangat-hangat seperti ini nih. Cuaca-cuaca seperti kemarau kayak gini. Nah, ini sangat cocok guys gitu. Kemudian yang suka dengan sambal-sambal, di sini ada sambal Doco Toma gitu ya. Sambal ini memang menjadi teman makanan kebanyakan masyarakat Indonesia gitu. Jadi sambal Doco Toma adalah salah satu makanan khas Dompu yang wajib kalian itu coba. Dan sambal Doco ini dibuat dari bahan dasar irisan tomat dan diolah dengan bahan irisan kecil lainnya gitu, seperti mentimun, kemudian terong, kacang panjang, kemangi, toge ya, kemudian cabai so pasti, yang membuat ciri khas sambal dengan nama Doco Toma gitu. Jadi berarti toma itu adalah tomat gitu, dan Doco sendiri ini seperti campuran lainnya atau nama sambelnya setelah jadi sambel, yaitu sambel Doco.

94,6 Radio Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih bareng saya Santri Setiawan di Pro 2 Santai Siang. Dan sekarang Santri mau ngebahas lagi salah satu tips

game online teman berdua ya. Karena sekarang kan anak muda udah banyak yang tergiur nih sama game online untuk yang berbau judi-judi gitu teman berdua ya. Jadi yang mau menghindari atau yang mau berhenti, batasi waktu bermain dengan jadwal ketat. Cari hobi baru yang aktif ya. Contoh misalnya kalau

0: Misal, ya semuanya olahraga lah, aktif gitu, bahkan seni. Kalau misalnya kamu tak suka sama tari, ya bolehlah gabung tuh nomor 2. Dan prioritaskan tanggung jawab utama. Ya, tapi yang tanda kutip yang harus kita digarisbawahi, hindari main game di kamar tidur. Itu. Serta komunikasikan dengan keluarga dan profesional jika perlu untuk dukungan lebih lanjut nomor 2. Tapi kuncinya kalau menurut saya pribadi, membangun keseimbangan dan menemukan kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat. Ya, jadi itu nomor 2 untuk menghindari kejadian game online. Tapi kalau strategis praktisnya, yang pertama atur waktu, prioritaskan tugas, cari hobi alternatif, ubah lingkungan, ya. Juga kalau misalkan suka game, ya pilih game yang bijak, hindari pemicu, dan batasi pembelian dalam game. Karena pembelian item atau konten tambahan yang bisa meningkatkan ketergantungan teman berdua. Jadi itu ya, semoga bermanfaat.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Nah, jadi teman Produce, untuk episode jelajah kali ini ya, menjadi kuliner penutup di Kabupaten Dompu, yaitu kita bisa buah tangan untuk jadikan oleh-oleh, ya adalah koca, yaitu makanan khas Dompu yang terakhir. Nah, jadi makanan satu ini merupakan salah satu kue tradisional juga gitu.

di dompu yang rasanya dominan dengan manis gitu, dicampur dengan gurih parutan kelapa di atasnya. Sama seperti di Jawa, kue ini mirip ya dengan klepon. Nah, yang di dalamnya berisi gula merah cair gitu. Kalau di sini tuh kan namanya memang klepon gitu kan ya. Nah, kalau di sana itu namanya koca atau makanan khas dompu. Nah, biasanya kue koca ini dihidangkan sebagai cemilan siang hari gitu ya, khususnya pada para pekerja di sawah atau pekerja bangunan yang sedang beristirahat gitu. Ini bisa menjadi cindera mata juga di sana ya, untuk oleh-oleh makanan khas Dompu di Kabupaten Dompu. Nah, penjelajah kita di segmen kali ini di kota Dompu usai sudah ya. Banyak sekali tempat-tempat yang bisa kalian itu kunjungi, wisata-wisata pun juga walaupun tempatnya ini terpencil gitu, tersembunyi, masih sempat dikunjungin gitu ya, karena mungkin keaslian dan kealamiannya. Nah, di lain kesempatan kita akan jumpa kembali gitu di Jelajah Pro 2 edisi lainnya gitu, di kota mana ya kira-kira. Oke, nantikan saja. Dian harus undur pamit nih, sampai di sini dulu menemani kalian semuanya. Nanti ada Kak Ria ya di santai siangnya. Jangan kemana-mana, stay terus bersama Pro 2 RRI Sumenep. Supaya itu kalian selamat menikmati hari libur gitu di hari Sabtunya. Oke, sampai jumpa.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nah, 94,6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai hai, welcome back teman Pro 2. Balik lagi barengan Ria di Santai Siang kali ini. Dan pastinya dong seperti biasa ya, Santai Siang kita awali dengan sesi request. Wah, sesi request kali ini dibuka dengan lagunya Nabila Taqiyah nih teman Pro 2. Tak semudah Hompimpa ya. Ini lagu terbarunya dia BTW nih guys. Ini lagu yang dalam banget ya teman Pro 2. Well, buat kalian deh menikmati santai siang kalian sambil ditemenin Ria di Pro 2 Hitlist. Buat kalian yang mau request-request bisa banget kok request ke kita-kita ya guys. Dan buat kalian yang mau request-request pastinya bisa di semua media sosialnya kita nih teman Pro 2. Di semua media sosialnya kita juga bisa di WhatsApp-nya kita ya. WhatsApp-nya kita di mana nih Kak? WhatsApp-nya kita di 0853-348-9476 atau di semua media sosialnya kita bisa Instagram, TikTok ya teman Pro 2. Atau buat kalian-kalian yang lagi dengerin Ria melalui aplikasi RRI Digital atau enggak di laman webnya kita di rri.co.id, kalian juga bisa banget interaksi sama kita di sana di via live chatnya. Jadi Ria tungguin yang mau titip-titip salam, yang mau kasih kata-kata mutiaranya hari ini, Ria tungguin guys.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

itu dia Dikta Stop Bilang Iya yang udah Ria puterin nih Tempat Pro 2. Nah buat kamu-kamu yang kadang susah banget bilang enggak, lagu ini kayak reminder kecil ya buat kita-kita nih, enggak semua hal harus kita iyain guys cuma karena takut bikin orang lain kecewa. Stop Bilang Iya ini merupakan salah satu track di EP Anap Polegetik ya Tempat Pro 2 yang dirilis Dikta nih Tempat Pro 2 tepat di bulan Mei kemarin. Nah menariknya Dikta ini juga terlibat langsung loh sebagai penulis, produser sekaligus pengaransemen lagunya ini. Jadi kalau selama ini kamu sering jadi people pleaser nih, mungkin sudah waktunya belajar bilang maaf ya kali ini aku gak bisa. Dan itu bukan berarti kamu jahat Tempat Pro 2, kamu cuma lagi belajar buat bikin batasan untuk orang lain. Nah kalau ngomongin soal cerita perasaan nih, ada rilisan terbaru yang gak kalah menariknya nih Tempat Pro 2. Ada Wisnu Santika yang kali ini menggandeng Tiara Andini nih lewat single terbaru mereka yang judulnya Sumpah Mati. Nah single ini mulai bisa didengarkan di berbagai platform streaming digital di 11 September kemarin ya guys, dan menjadi bonus track dalam album debut Wisnu Santika Map of Feelings. Nah ceritanya sih juga cukup dalam katanya. Sumpah percuma ngomongin seseorang yang sudah punya pencapaian materi, bahkan pengakuan dari banyak orang nih, tapi ternyata semua itu tetap terasa kurang kalau gak ada seseorang, someone yang bisa diajak berbagi dan jadi tempat untuk pulang. Aduh ini deep banget ya guys. Nah makanya nih karakter vokal Tiara yang jernih dan juga punya nuansa emosional dipilih nih untuk memperkuat sisi perasaan dalam lagu ini guys. Karena ternyata hidup yang kelihatan wah dari luar belum tentu terasa lengkap di dalamnya ya guys. Dan setelah ngobrolin tentang pencapaian yang belum tentu bikin hati kita ini penuh, sekarang waktunya kita masuk ke lagu yang juga punya cerita tentang cinta, luka, dan seseorang yang susah banget buat kita lepasin nih Tempat Pro 2. Jadi lagu ini ditulis oleh Andi Rianto bersama Happy Andromeda Mahalini ya, ini ada Gayen Prayash yang Sumpah Mati, bukan Sumpah Matinya Selena Grace dong. Nah ini juga menjadi lagu kemenangan Indonesian Idol season 14 ya, dan kemudian hadir dalam beberapa versi yang dibawakan oleh para finalis nih. Jadi versi yang bakal kita dengarkan ini punya warna pop yang emosional dengan aransemennya dari Andi Rianto pastinya. Jadi buat kamu-kamu yang pernah bilang udah aku mau move on tapi begitu ketemu orangnya malah balik lagi. Nah mungkin lagu ini agak bahaya ya buat kamu-kamu nih Tempat Pro 2. Yuk kita dengerin bareng-bareng Sumpah Mati.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Yuk ganti-ganti.
1: Yuk ganti, aku ganti-ganti.
0: Ada yang lain ga?
1: Ini sepati tuh hari ya.
0: Kita sepati
1: ini juga sebagai ganti-ganti.
0: Yuk sabar, tahan.
1: Ini mantap bintanya.
0: Parom, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the Eko Party.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudera Sumenep, teman terbaik kamu.

Wah, itu dia tadi Saul Priadi lewat kepala pundak kerja lagi. Judulnya aja udah kayak rutinitas hidup kita ya, teman berdua. Kepala mikir, pundak terasa berat, terus ya kerja lagi. Nah, lagu ini memang hadir dengan tema yang cukup relate ya, soal rasa lelah dan tekanan dalam dunia kerja. Nah, menariknya Kepala Pundak Kerja Lagi juga dirilis sebagai original soundtrack film Monster Pabrik Rumput. Jadi kali ini Saul Priadi membawa warna yang berbeda ya dari lagu-lagu romantisnya yang lebih menyoroti keresahan soal rutinitas kerja yang gak ada habisnya. Tapi nih, kalau urusan hati, ternyata yang bikin capek itu bukan cuma kerjaan. Kadang yang lebih bikin energi terkuras adalah mantan yang masih baik. Nah, ini cerita dari rilisan terbarunya Juicy Lucy yang berjudul Baik Hati, yang resmi dirilis kemarin ya teman Pro 2 di tanggal 11 September lewat Emotion Entertainment. Nah, lagu ini bercerita tentang seseorang yang sebenarnya ini pengen move on, bahkan mungkin ya udah berharap mantannya ini bikin kesalahan biar gampang dibenci. Kenyataannya mantannya malah tetap baik. Aduh, gimana nih guys? Akhirnya yang tadinya mau bilang okay, aku selesai, aku move on, malah jadi kok kamu masih sebaik ini sih? Aduh, bahaya gak tuh? Bahaya ya. Karena kadang perpisahan itu justru paling susah dilupakan ketika gak ada rasa benci. Dan sekarang kita masuk ke sesi request nih teman berdua yang hari ini udah nitip pesan di WhatsApp-nya kita. Hai Kak, selamat pagi. Aku Mines, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong Kak. Makasih banyak Kakak. Terima kasih kembali. Siap Kak Mines, requestan kamu langsung kita puterin ya abis ini. Nah, BTW nih, Sumpah Mati ini merupakan single debutnya Selena Grace ya, pemenang Indonesian Idol di season 14 nih, yang dirilis bersama Andi Rianto di 25 Mei kemarin. Nah, lagu ini ditulis oleh Happy Andromeda, Mahalini Raja, Jayan Prayastrinanda, dan juga pastinya Andi Rianto. Dengan aransemen khasnya Andi Rianto yang dipadukan dengan karakter vokalnya Celine nih teman berdua, yang lembut tapi kuat banget. Nah, ceritanya tentang seseorang yang sudah berkali-kali terluka, pengen pergi tapi ternyata hatinya masih susah benar-benar lepas ya. Oke deh, buat kami Nes yang dan juga buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 Hitlist, yuk kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: moment donné.
1: Oke, teman-teman Pro 2 masih di Pro 2 Hit List. Nah, ini kali ini ada kabar terbaru dari Ayu yang comeback, yang resmi comeback setelah setahun vakum dia dari perilisan musik baru ya. Di 10 September kemarin nih teman Pro 2. Nah, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Korea Selatan ini merilis single digital berisi 2 title track, yakni Unknown Planet dan juga Dear My Crazy Soulmate. Dan yang keduanya juga ditulis sendiri oleh Ayu sendiri. Dan momen ini terasa spesial karena jatuh tepat setahun setelah single sebelumnya By Summer yang juga dirilis pada tanggal yang sama di tahun 2025 ya. Jadi kebetulan yang bikin fans makin excited untuk menyambut kembalinya Ayu nih teman Pro 2. Dua lagu ini bukan sekedar rilisan lepas ya. Ayu juga mengonfirmasi keduanya adalah bagian awal dari album studio ke-6 nya yang sampai saat ini belum diumumkan tanggal rilisnya nih teman Pro 2.

Pro 2, saatnya kita rehat sejenak untuk menunaikan ibadah sholat duhur dan adzan duhur dikumandangkan tepat di pukul 11.24. Dan seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga segala aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, kalau kita punya masalah di kantor kita, datang kepada ibu dan ayah kita. Kalau kita punya masalah di kampus dan di sekolah kita, kenapa nilai saya anjlok, kenapa saya susah belajar, atau bahkan gak punya semangat belajar sama sekali, datanglah kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita punya masalah pribadi, datanglah kepada ayah ibu kita, karena di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Umur dan rezeki. Apapun masalah kita, datang dulu kepada orang tua sebelum kita mengevaluasi hal-hal yang lain. Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Udah berapa lama kita tidak datang kepada orang tua kita? Udah berapa lama kita tidak telepon orang tua kita? Termasuk masalah jodoh sekalipun. Kalau orang tua kita belum meridhoinya atau orang tua kita meminta jatah waktu, maka niatkan itu sebagai bentuk mungkin adalah bakti kita kepada orang tua kita yang terakhir sebelum hati kita terbagi dengan orang yang kita cintai.
1: Sis, tahu gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

dan juga menjadi bagian dari album Day and Night-nya dia. Lagu ini juga menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang dirayakan, tentang membangun kehidupan, rumah, dan juga masa depan bersama samuannya. After All sendiri juga menjadi salah satu track dari album Day and Night yang bakal dijadwalkan hadir sebagai album 24-nya ya, 24 lagu nih isinya. Dan rilis besok di tanggal 18 September ya guys. Oke deh, kita lanjutkan nih teman Pro 2, Charlie Ray Jepsen dengan lagunya After All.

Teman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, Teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Gak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, Teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja, dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap, pencegahan itu penting biar gak kambuh dan gak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar

0: tetap hangat dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Sumeneb ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Ya teman Pro 2, waktunya kita di Muda Kreatif dan masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan Muda Kreatif hari ini dengan topik kita punya banyak ide tapi gak pernah mulai nih. Nah ini mungkin kalian-kalian pernah ya, punya banyak ide, punya banyak banget ide bisnis tapi ujung-ujungnya gak ada yang dimulai. Well, hari ini kepikiran jualan makanan, mungkin besok mau bikin thrift shop atau enggak lusa kepikiran jadi konten kreator. Idenya banyak banget tapi eksekusinya masih nol. Memang sih ya, kadang masalahnya bukan karena kita enggak punya ide tapi justru karena terlalu banyak mikir. Takut gagal lah, takut enggak laku lah, atau enggak takut hasilnya enggak sesuai ekspektasi, ya kan? Nah padahal nih teman Pro 2, menurut Menteri Kementerian Ketenagakerjaan RI ini, ide usaha perlu melihat kebutuhan dan keinginan pelanggan kalian. Jadi daripada cuma nyimpen ide di kepala, kita bisa mulai dengan melihat apakah ide tersebut memang dibutuhkan nih di sekitar kamu. Intinya jangan tunggu ide yang sempurna, cari tahu dulu ide, cari satu ide dulu yang paling realistis nih, lalu mulai dari langkah yang paling kecil. Nah dalam satu jam ke depan ini Ria mau kalau nggak ngebahas dengan topik itu ya, punya banyak ide tapi nggak pernah mulai. Jadi buat kalian-kalian yang mau mulai usaha tapi bingung mau mulai usaha apa nih, mungkin ya di kepala kalian juga punya banyak ide tapi nggak tahu harus mulainya dari mana. Jadi tune in terus barengan kita di Muda Kreatif dan kita belajar bareng-bareng untuk membuka bisnis dari nol di Muda Kreatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Nah, teman pro 2, kita masih lanjut di Muda Ngide. Nah, ini jadi salah satu alasan seseorang sulit untuk memulai bisnis adalah karena pengen semuanya langsung sempurna. Nama brand harus keren lah, logo harus estetik lah, kemasan harus bagus lah, atau enggak nih, media sosialnya harus rapi. Akhirnya apa ya? Akhirnya sibuk persiapan sampai lupa jualannya nih kapan. Padahal memulai bisnis enggak selalu harus dengan sesuatu yang besar ya teman Pro 2. Kita bisa mulai dengan melihat siapa calon pembeli kita, apa yang mereka butuhkan, dan gimana produk kita bisa menjawab kebutuhan mereka, sang pelanggan kita. Nah, Kementerian Ketenagakerjaan RI juga menekankan pentingnya menyesuaikan ide usaha dengan kebutuhan pelanggan kalian. Jadi, daripada sibuk bertanya sudah sempurna belum, coba deh ubah pertanyaan menjadi sudah siap untuk mulai belum?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Nah, teman Pro 2, kalau sudah punya satu ide nih, jangan langsung asal keluar modal besar. Jadi, menurut US Small Business Administration atau SBA nih, riset pasar bisa membantu pelaku usaha memahami calon pelanggan, permintaan pasar, ukuran pasar, sampai kompetitor kamu. Caranya sebenarnya nggak harus ribet sih nih teman produk. Bisa mulai dengan melihat produk sejenis, bertanya kepada calon pembeli kalian, atau mengamati apa nih yang sedang dibutuhkan orang-orang banyak kalian atau nggak pelanggan kalian. Nah, dari situlah kita bisa tahu apakah ide yang kita punya ini memang punya peluang atau nggak masih perlu diperbaiki lagi. Jadi mulai kecil bukan berarti asal-asalan ya teman produk. Justru kita bisa belajar nih dari langkah pertama sebelum berkembang ke yang lebih jauh lagi.

'Cause you spin now.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke deh teman Pro 2, tadi kita udah bahas panjang lebar nih teman Pro 2 tentang ide bisnis ya. Punya banyak ide tapi gak pernah mulai nih. Nah, buat kalian-kalian yang sampai sekarang masih punya banyak ide bisnis di kepala, mungkin ini waktunya pilih salah satu ya. Gak perlu langsung memikirkan bisnis yang sampai sebesar apa. Tentukan aja dulu satu langkah yang bisa kalian lakukan hari ini. Mau jualan makanan, coba deh tawarkan beberapa produk terlebih dahulu. Mau jualan online, mau mulai dulu riset calon pembeli dan kompetitor kalian. Atau enggak nih mau bikin konten ya, buat satu konten aja dulu, mulai aja dulu nih teman Pro 2. Dan SBA ini juga mengenalkan pendekatan lain seperti startup yang memungkinkan sebuah bisnis ini dimulai secara sederhana dan kemudian disempurnakan berdasarkan proses belajarnya. Jadi jangan menunggu sampai merasa benar-benar siap ya teman Pro 2. Karena kadang nih kita baru tahu apa yang perlu diperbaiki setelah kita benar-benar memulai membuka usaha kita. Well teman Pro 2, ingat satu hal lagi nih, punya banyak ide itu bagus ya, tapi satu ide yang dieksekusi jauh lebih berarti daripada kalian harus nunggu kapan mulainya.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, ada teman program masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu. Dan waktunya kita update informasi dari dunia olahraga. Di informasi yang pertama adalah Skar Sapek Kerap kita yang bertekad memberikan perlawanan maksimal nih dan juga membawa pulang hasil positif dari markas PSS Sleman. Dalam sesi jumpa pers sebelum laga di hari Jumat kemarin, pelatih Madura United Zigoms yang memprediksi pertandingan menghadapi PSS Sleman akan berlangsung ketat ya. Jadi selain kualitas lawan, dukungan penuh supporter tuan rumah menjadi salah satu faktor nih yang harus diantisipasi Laskar Sapek Kerap kita. Zigoms sendiri mengakui waktu persiapan Madura United menghadapi pertandingan ini relatif singkat ya, tapi kondisi tersebut juga enggak menghalangi timnya untuk melakukan analisis terhadap permainan PSS Sleman. Nah, Goms ini juga menambahkan Madura United ini udah menyiapkan pendekatan permainan untuk menghadapi PSS Sleman nanti. Jadi strategi ini diharapkan dapat membantu tim mengatasi tekanan pertandingan sekaligus menjaga peluang meraih hasil yang maksimal pastinya ya. Nah, sementara untuk gelandang Madura United yakni Hugo Gomes yang memastikan timnya udah melakukan persiapan matang menjelang laga menghadapi PSS Sleman. Nah, pemain yang akrab disapa Jaja ini mengatakan seluruh rekan kerjanya udah memahami cara bermain untuk menghadapi PSS Sleman yang bakal mendapatkan dukungan penuh di kandang sendiri. Dan juga dirinya sih bertekad tampil maksimal ya untuk membawa pulang poin dari markas PSS Sleman karena setiap pertandingan memiliki arti penting bagi perjalanan Madura United di kompetisi di musim ini pastinya. Untuk tuan rumah PSS Sleman akan menjalani laga kandang perdananya musim ini ya teman Pro 2 setelah di laga sebelumnya takluk atas Bali United nih. Dan laga PSS Sleman melawan Madura United akan berlangsung hari ini teman Pro 2 nanti ya, tepat di pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Maguwoharjo Sleman nih teman Pro 2. Well, kita doakan saja deh untuk Madura United kita. Semoga hasil maksimal dan hasil yang memuaskan di pertandingan nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, di teman Pro 2 masih di berita olahraga ya, kabar-kabar penting seputar olahraga nih. Dan kali ini ada tim nasional bola voli indoor Indonesia yang bakal memulai perjuangan pada Asian Games di tahun ini, Aichi Nagoya, Jepang ya, dengan sektor putri tampil lebih awal. Nah, pertandingan voli putri dijadwalkan berlangsung pada 16 sampai di 22 September mendatang ya. Untuk sementara di sektor putra bakal bertanding di tanggal 27 September sampai di 3 Oktober. Nah, untuk pelatih kepala timnas voli putri Indonesia yakni Marco Sugiyama yang tetap dipercaya oleh PBFSI memimpin persiapan menuju Asian Games di tahun ini dengan jadwal pertandingan yang semakin dekat ya, dan serikan di merah putih kita ini diharapkan mampu memanfaatkan masa persiapan ya untuk meningkatkan kualitas teknik, fisik dan juga mental mereka. Selain itu dukungan dari masyarakat Indonesia juga diharapkan bisa menjadi tambahan motivasi nih buat para pemain untuk memberikan penampilan terbaik mereka dan pastinya membawa prestasi untuk Indonesia kita nih di Asian Games di tahun ini pastinya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke deh teman Produa, waktunya kita beralih ke kabar olahraga dari pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep yang menggelar kegiatan senam bersama dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional, yakni Haornas ke-43 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Sumenep, tepat di hari Jumat 11 September kemarin ya teman Produa. Nah, kegiatan tersebut juga diikuti oleh aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Sumenep, ada juga penggiat olahraga, serta jajaran pengurus KONI dan KORMI Sumenep. Nah, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disbud Porapar Kabupaten Sumenep, yakni Syaifuddin, yang menyampaikan bahwa momentum Haornas merupakan ajang penting nih untuk memperkuat gaya hidup sehat di lingkungan birokrasi dan juga masyarakat. Nah, menurutnya sendiri keterlibatan penuh organisasi keolahragaan seperti KONI dan juga KORMI dalam agenda ini diharapkan dapat mempererat sinergi pembinaan keolahragaan daerah baik di tingkat prestasi maupun olahraga rekreasi ya teman Produa. Dan beliau juga menambahkan nih, keterpaduan antara pemerintah dan juga penggiat olahraga menjadi modal utama dalam menciptakan masyarakat Sumenep yang pastinya produktif dan berdaya saing pastinya.

0: akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman pro 2, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Smart Map melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke nih teman Pro 2, di informasi olahraga yang terakhir ada olahraga tradisional yakni bal budi yang kembali diminati dan disemarakkan oleh masyarakat di Kabupaten Sumenep. Khususnya di wilayah Kecamatan Lenteng nih teman Pro 2 setelah sempat vakum selama beberapa tahun ya. Nah kebangkitan permainan tradisional ini mendapat sambutan positif ya dari kalangan pemuda setempat seiring digelarnya turnamen daerah. Salah seorang pemuda asal Kecamatan Lenteng nih yang bernama Hairul Amin yang menyampaikan bahwa kehadiran kembali olahraga tradisional ini menjadi momentum penting untuk menjaga kelestarian budaya lokal dari ancaman kepunahan. Nah, menurut Hairul sendiri penyelenggaraan kompetisi bal budi secara konsisten bisa menjadi wadah edukasi sekaligus daya tarik nih bagi generasi muda kita untuk mengenal waris

permainan tradisional Madura ini. Dan dia juga berharap nih pihak-pihak terkait bisa memberikan dukungan berkelanjutan supaya turnamen semacam ini nih rutin diselenggarakan di tingkat kecamatan hingga ke kabupaten.

0: Oke deh teman Produa, kembali hadir ke ruang dengar kamu ya. Edisi hari apa nih? Hari Sabtu dong ya. Hari Sabtu tanggal 12 September di Indonesian Top 20 Produa FM RRI Sumeneb. Nah, kali ini di chat kita harus ada yang keluar ya teman Produa. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Dan juga ada Gea Indrawari dengan lagunya Seribu Kali. Nih harus keluar dari chart kita. Dan mereka ini, dua lagu ini udah ada di chart kita sekitar 19 mingguan ya teman Produa. Wah, cukup lama nih ya. Oke deh teman Produa, see you bye-bye dulu nih untuk Nuca dan juga Gea Indrawari. Tapi pastinya kita bakal menghadirkan 20 tanggal lagu terbaik di minggu ini. Jangan-jangan jagoan kalian masuk di chart kita nih guys.
1: 20

udah ada new entry kita nih guys. Dengan dua lagu new entry kita di posisi ke-20 ada Romaria 24/7 ya. Dan juga di posisi ke-19 ada di new entry kita ada Raim Laude ya, dengan lagunya Dunia Yang Nanti. Lagu ini masuk dalam album Iqra yang dirilis pada April 2026 nih. Secara cerita sih Dunia Yang Nanti ini ngomongin tentang dua orang yang kembali dipertemukan oleh waktu, tapi keadaan mereka sudah berbeda. Ada perasaan yang ternyata masih tersisa, tapi gak semua rasa harus dipaksakan ya untuk jadi milik kita. Well, menariknya nih, Rai membawa cerita ini tentang dengan cara yang cukup puitis. Tentang cinta yang datang tanpa bisa kita pilih, kemudian berujung pada satu pilihan yang mungkin sih paling dewasa, menerima keadaan dan mengikhlaskan. Jadi buat kalian-kalian yang pernah ketemu seseorang dari masa lalu dan tiba-tiba mikir, kenapa sih harus ketemu lagi? Mungkin ya lagu ini bakal terasa cukup dekat buat kalian-kalian. Kita masuk dari posisi ke-20 sampai ke posisi 15 ya guys. Nah, di posisi ke-18 ada Dia dengan Indahku Semalu, dan juga ada di posisi ke-17 Farel Hilal dengan lagunya Keliling, dan di posisi ke-16 ada lagunya Selena Grace featuring Andri Rianto Sumpah Mati.

di posisi ke-15 kita ada lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa ya guys. Dia ini harus turun setelah di minggu lalu dia di posisi ke-14, sekarang harus turun satu langkah di posisi ke-15 ya guys. Dan kalau ngomongin cinta sih kadang rasanya memang kayak punya semesta sendiri, ada bahagia, rindu, ada seseorang yang akhirnya jadi tempat kita untuk pulang. Nah, single yang dirilis 22 Mei di bawah Hits Records ini punya cerita yang manis banget ya, Jagat Rasa, yang menggambarkan cinta sebagai rasa terbesar dalam kehidupan manusia. Jadi menurut Samuel sendiri, sejauh apapun kita pergi nih dan sepanjang apapun perjalanan kita, pada akhirnya kita bisa kembali Pak kepada cinta yang menjadi tempat bermuara berbagi berbagai rasa pastinya. Well, secara musik Samuel berkolaborasi dengan Krisna Trias, memadukan unsur pop-pop dan juga jazz yang sangat hangat dan juga intim nih. Bahkan lirik videonya mengambil suasana perjalanan romantis di kota Jogja. Adem banget pastinya di tempat berada. Jadi buat kalian yang lagi punya seseorang, someone kalian yang bikin dunia terasa lebih berwarna, ini kayaknya lagu bakal cocok nih buat kamu-kamu semua.

Wah, masuk di posisi ke-10 ada Naikila dengan MMG My Mind Gue. Ya ini naik posisi ya teman Pro 2, dari minggu lalu di posisi ke-16 dan sekarang sudah naik ke posisi 10. Well, congratulations ya. Dan memang sih single ini resmi dirilis pada bulan Juni lalu dan menjadi salah satu karya Naikila bersama James C. Dari judulnya aja udah kelihatan banget ya guys, My Mind Gue, alias pengen jadi satu-satunya pilihan. Nah, secara cerita lagu ini menggambarkan seseorang yang lagi PDKT, mulai jatuh cinta tapi sekaligus muncul rasa memiliki dan sedikit cemburu ya, pas orang yang kita sukai ini mulai melirik yang lainnya. Yang bikin makin gampang nempel adalah warna musiknya yang catchy, playful dan juga penuh energi nih guys. Khas perpaduan hip hop dan dangdut yang juga sering dibawa Naikila ya di lagu-lagunya. Nah, lagunya ini bahkan ramai digunakan sebagai sound di media sosial. Jadi kalau kalian lagi punya someone di dan dalam hati bilang ini orang kayaknya harus fokus ke aku doang deh. Wah, lagu ini cocok banget nih buat kalian ya teman-teman berdua.

Wow, ada yang bilang cinta itu indah, tapi kalau hatinya dibagi dua, nah itu beda cerita lagi ya guys. Ini punya Gloria Jessica dan Ade Govinda lewat Terbelah jadi dua di posisi ketujuh kita di chart kita hari ini ya guys. Dan posisinya masih stagnan di minggu lalu ya, masih di posisi ketujuh nih, dan di chart kita juga udah lama ya, 14 mingguan. Single yang dirilis April 2026 ini ternyata punya perjalanan yang cukup panjang loh teman Pro 2. Ide kolaborasinya Ade Govinda dan Gloria Jessica ini bahkan sudah muncul sejak tahun 2017 dan baru akhirnya terrealisasinya hampir satu dekade kemudian ya. Well, lama juga ya. Secara cerita, lagu ini mengangkat rasa sakit ketika seseorang yang kita cintai ternyata membagi hatinya dengan orang lain. Jadi bukan cuma soal patah hati, tapi juga tentang gimana seseorang berusaha tetap punya pendirian ketika kepercayaannya dalam hubungan sudah dikhianati nih teman berdua. Menariknya lagi, Terbelah jadi dua menjadi langkah awal menuju proyek album Blue yang disiapkan Ade Govinda dan juga Gloria Jessica nih, dengan sekitar 10 lagu bertema patah hati ya, dari berbagai sudut cerita. Jadi buat kalian-kalian yang pernah ada di posisi sayang masih tapi kepercayaannya udah gak bisa dikembalikan, mungkin ya teman berdua lagu ini bisa jadi backsound kalian.

0: lima, lima, lima, lima, lima.
1: Masuk di posisi kelima ada lagunya Sheila on Seven dengan melompat lebih tinggi. Tapi kali ini bukan lagunya Sheila on Seven ya. Memang lagunya Sheila on Seven, tapi Lomba Sihir yang membawakan kali ini, guys. Nah, Lomba Sihir ini resmi merilis versinya mereka di 22 Mei ya, Taman Pro 2. Dan jadi ini bukan sekedar membawakan ulang lagu lamanya Sheila on Seven, tapi memberikan interpretasi baru dengan energi musik yang lebih segar dan karakter khas Lomba Sihir banget ya. Nah, di posisi kelima ini dia ini naik ya, Taman Pro 2. Kalau di minggu lalu dia ada di posisi ke-8, nah naik di posisi ke-5 di minggu ini ya, guys. Kalau versi originalnya punya kenangan tersendiri buat generasi sebelumnya, alias generasi apa nih? Kalau versi Lomba Sihir kali ini untuk generasi Gen Z nih, seperti ngajak generasi sekarang Gen Z menikmati kembali lagu khasnya generasi milenial dengan warna yang berbeda pastinya. Bahkan nih Apple Music menggambarkan versi ini sebagai interpretasi yang memberikan energi elektrik baru pada lagu klasiknya Sheila on Seven ini. Dan ternyata pesan lagunya juga masih relevan banget ya, tentang semangat bergerak maju, berani menghadapi perjalanan, dan tentu aja melompat lebih tinggi.

Berantem, baikan, berantem, baikan, terus baikan lagi sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Ini sampai kapan sih? Nah, ini pertanyaan itu kayaknya cocok banget nih sama lagu Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Di posisi ketiga di chart kita ya, lagunya Pamungkas ini. Dan di posisinya dari minggu lalu dia naik ya. Kalau di minggu lalu masih di posisi kelima dan sekarang di posisi ketiga. Ya, di tempat Pro 2 favorit kita ya. Lagu yang dirilis 8 April ini memang menjadi single kedua menuju album keenamnya Pamungkas. Well, menariknya lagu ini ditulis dan diproduksi sendiri oleh Pamungkas ya. Jadi cerita yang dibawa juga cukup dalam, bukan sekedar soal cuma minta maaf setelah bertengkar, tapi tentang dua orang yang sama-sama punya luka, sama-sama coba mengerti dan akhirnya harus menerima bahwa enggak semua pengalaman pasangan bisa kita pahami sepenuhnya. Well, memaafkan di sini bukan berarti semua masalah langsung hilang ya guys. Ada proses untuk menerima, memahami, dan juga memutuskan apakah masih mau mencoba lagi. Nah, buat kamu-kamu yang sedang ada di fase kita masih sayang tapi kok capek juga ya, mungkin lagu ini bakal terasa dekat nih teman Pro 2. Well, langsung aja yuk kita dengarkan Pamungkas di posisi lagu chatnya kita nih dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Maafkan.

0: adalah Jawara Indo Top 20 Pro 2 FM minggu ini.
1: Well, di posisi jawara kita, congratulations, masih diduduki oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 kali ya Top 2. Well, lagu ini menggambarkan hubungan yang boleh aja mengalami ribuan kali pertengkaran, tapi yang paling penting sih selalu ada keinginan untuk kembali akur. Jadi Adrian gak cuma bercerita tentang hubungan yang manis-manis aja nih guys, justru ada sisi realnya. Kadang pasangan bisa bikin kesel, beda pendapat, iya, sampai gak ngobrol seharian. Tapi dibalik itu semua masih ada rasa sayang yang bikin keduanya ini memilih untuk memperbaiki hubungan. Lagunya manis banget ya guys. Itu dia Indonesian Top 20 kita di minggu ini, Sabtu 12 September ya guys. Dan don't say thank you nih untuk semua label yang mendukung. Ada Emotion Entertainment, Tulus Company, Mas Pam Company, Sheila on 7, Sony Music Entertainment, Junior Records, My Music Records, Universal Music Indonesia, Helmia, Anti NRML, ada Universal Music Indonesia, dan Glitch House and Sony Music Entertainment, dan Juni Records, ada Farel Hilal, dan juga Helmia, dan pastinya Wahana Production. Dan juga tidak lupa terima kasih untuk KMD cantik kita, yakni Kak Dina. Oke deh, Top 2 itu dia single chat kita Indonesia Top 20 kita di minggu ini. Ketemu lagi di minggu ke depan ya teman Pro 2. Dan kalau lagu jawara kalian gak mau turun posisi atau gak keluar dari chat kita, pastinya request terus lagu favorit kalian di jam-jam request kita setiap hari di pukul 10 sampai di pukul 11 ya guys. Well, untuk di Top Pop Indo pastinya di pukul 10 setiap hari. Kalau kalian gak mau jawara kalian kehilangan posisi kalian dong pastinya ya teman Pro 2. Well, Ria pamit undur diri and see you, bye-bye. Ketemu di Indonesia Top 20 minggu depan.

0: 3, 2, 1.
1: Produa Top 20 Countdown. Number 20.

0: 9.5 MHz di Prodo FM Semenuk, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di Top 20 Countdown, tadi di posisi 17 kita sudah ada Where Is My Husband ya, yang Anis hadirkan buat kalian semuanya. Ini udah 44 minggu loh di chartnya Pro 2 Semenap. Lama banget ya, tapi masih betah di chartnya kita. Gak apa, kamu berarti tiap hari bisa, masih bisa request ya Where Is My Husband dari Rai. Nah, kita next ke posisi 16, teman Pro 2. Ada satu single yang gak mau kemana-mana ini di minggunya yang 15 ya. Ada Dave dan Thames dengan Rain Dance. Ini betah banget ya ada di posisi 16, teman Pro 2. Nah, kita bakal ngomongin tentang Dave dan Thames lewat Rain Dance ini, teman Pro 2. Jadi lagu ini dirilis di 2025 lalu ya, menjadi bagian dari album ketiga Dave, The Boy Who Play the Harp. Kolaborasi Dave dan Term ini punya warna afro swing yang santai dengan vokal Term yang khas banget berpadu dengan rapnya Dave. Dan ternyata Rain Dance bukan cuma enak didengar, teman Pro 2. Lagu ini sukses besar ya secara global. Bahkan pada Januari 2026, Rain Dance berhasil naik sampai number one UK single chart dan menjadi single nomor satu pertama Thames di Inggris. Musik videonya juga gak kalah menarik. Dave dan Thames ini membawa suasana lagu ini ke Lagos, Nigeria dengan visual yang menampilkan keduanya dengan nuansa romantis. Langsung aja deh kita dengerin Rain Dance dari Dave dan juga Thames.
1: Number 16.

0: Swim. BTS dengan Swim, teman Pro 2 ini ada di posisi 11 ya untuk minggu ini. 14 minggu udah nangkring di chartnya kita. Berarti kamu tiap hari juga masih bisa request di jam-jam requestnya kita, oke? Next kita lanjut ke posisi 10 teman Pro 2. Kalau kamu suka lagu yang punya vibe yang playful, catchy, tapi tetap ada sedikit drama percintaan, ada satu nih dari Sabrina Carpenter, teman Pro 2 yang judulnya Tears ya. Dan minggu ini ada di posisi 10 di chartnya Pro 2 Sumenep. Lagu ini menjadi salah satu bagian dari era album Man's Best Friend milik Sabrina Carpenter. Yang menariknya, video musik resminya tuh dirilis 28 Agustus 2025 dengan visual yang playful dan juga penuh karakter khas Sabrina. Tears juga menunjukkan salah satu kekuatan Sabrina dalam mengemas cerita soal hubungan dengan cara yang gak melulu serius. Ada sisi nakalnya, humor, dan pastinya pop yang gampang banget nempel di kepala. Jadi kalau biasanya air mata identik sama sedih, nah Sabrina ini kayak mau bilang Tears itu bisa punya cerita yang berbeda loh. Buat kamu yang lagi butuh lagu pop yang ringan, catchy, dan juga sedikit cheeky, nah bisa aja kamu ya dengerin lagunya dari Sabrina Carpenter yang judulnya Tears ini.
1: We are in number 10.

0: 94,6 RRI Pro DFM, semuanya teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akhirnya masuk di posisi pertama ya di Top 20 Countdown RRI Pro DFM semuanya. Ada siapa nih yang masuk di nomor 1 di chartnya kita? Ternyata ini single ini gak beranjak kemana-mana. Teman Pro 2 masih betah ya di posisi pertama. Padahal udah 31 minggu loh ada di chartnya Pro 2 Semenep. Dan ini pastinya berkat kalian semuanya yang udah request setiap hari di jam-jam requestnya kita. Dan di posisi pertama di Top 20 Countdown RRI Pro 2 Semenep kali ini kita punya Bruno Mars dengan I Just Mark ya. Okay, congratulations ya buat Bruno Mars yang ngefans sama lagu ini juga. Kalian jangan bosan-bosan ya request di jam-jam requestnya kita tiap hari di Pro 2 Hitlist pokoknya. Okay deh, kita dengerin sama-sama ya. I Just Mark dari Bruno Mars.
1: Number 1, 2, 3.

0: Rotorua Top 20 Countdown. Sembilan empat kemana RRI Pro DFM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekarang jam 4 teman Pro 2, kita waktunya ikuti Musicpreneur ya di Pro 2 Jakarta. Hari ini ada Kak Olan yang akan hadir buat kalian semuanya di Musicpreneur.
1: Turun bareng di sore hari ini dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini buat kamu teman Pro 2. Kabarnya sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan atau mungkin ke Jakarta Barat atau mungkin ke Bekasi juga bisa tuh Mam Pro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Musicpreneur tuh Mam Pro 2 bareng musisi dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Trainer. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Halo, selamat semuanya, Music Trainer di Indonesia.
0: Wah,
1: ini gimana nih? Agar-agar mendung.
0: Iya.
1: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
1: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
1: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. Betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya.
1: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
1: 81. Selamat untuk RRI, congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
1: Ya, hari ini sini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik.
1: Iya, kata dia, gue ganteng bawain dari Orok katanya. Okay, aku juga bilang gitu kan. Mau gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
1: Kalah ya kan.
2: Sertifikat kegantengan gak ada, Mas.
0: Gak ada.
2: Sah-sah aja.
1: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat, memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
1: Nah, kebetulan ini juga vokalis, lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya dan bagaimana apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak senengnya.
0: Oke.
1: Namanya Olan.
0: Wes.
2: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Trainer.
1: Selamat sore.
2: Jadi kita akan bahas apa ini, gue nggak tahu.
0: Iya.
2: Kali aja. Mas Rio yang mana, paling ganteng.
1: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa?
0: Tapi Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
2: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
1: Ada ya. Sibuk yang pura-pura sibuk.
2: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
2: Tidak banyak prioritasnya.
0: Iya.
1: Tapi mengalir aja.
2: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
2: Sejauh ini masih musik. Masih prioritas.
0: Oke.
2: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti ini.
0: Khusus buat Music Trainer. Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya. Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin ya?
2: Oke. Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
1: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Udah langsung bikin ini single ya. Owe.
2: Sebenarnya karena saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Ada
2: musik. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu tanda namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
2: Balik lagi
0: ke Indonesia.
2: Indonesia jadi soloist juga.
0: Oke.
2: Sampai di Indonesia soloist, tante jalan lagi, masuk ngeband lagi, ya ngeband lagi. Saat itu gue sama band itu ada Babi Roman.
0: Oke.
2: Kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian. Aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
2: Kita melalui COVID tuh. Jaman COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, yaudah kita soloist aja lah.
0: Soloist ya, oke.
1: Gak ribet ya kalau soloist ya?
2: Kayaknya gak ribet.
0: Gitu.
1: Ribetnya di mana ribetnya?
2: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
2: kuliah.
0: Itu berarti ada band musik gitu?
2: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk dibawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
0: Oke.
2: Kita dulu rock lah, semua rock, karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop.
0: Oke.
2: Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
0: Iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
2: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
1: Masih unyu-unyu gitu.
2: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Oke. Iya.
2: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi Saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke,
2: okay. 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
2: Gitu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
2: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat dan Sumatera.
1: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
2: Oh, enggak ada.
1: Enggak ada.
2: Enggak ada. Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
2: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu buka baju.
0: Beda sendiri gitu ya. Oke.
1: Pakai ritual pakai ayam hitam.
0: Waduh.
2: Bawanya Red Hot.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
2: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau
2: ya, udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Uh-huh. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
2: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan sebenarnya.
0: Oke.
2: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
2: Okay. Gue mau hidup normal dah gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada.
0: Oke.
2: Okay. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalanlah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya enggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda, dan awalnya dari band terus jadi solois gitu kan?
2: Awal sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu.
2: Di sini dari band.
0: Oke.
2: Okay. Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3
0: tahun. Oh, cukup lama
1: itu
0: ya.
1: Reguleran atau
2: enggak
1: event aja?
2: Industri.
0: Oh, industri. Oke. Label. Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
2: Ada albumnya.
0: Wow.
2: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
1: Meledak.
2: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, Bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik enggak, Bang? Dari Medan ke Jakarta terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
2: Uniknya enggak ada.
0: Uniknya enggak ada.
2: Lebih tapi banyak kepada this is sedihnya. Fight itu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
2: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh.
0: Ah.
2: Yang dulunya gua di Medan harus ya okay lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Iya.
2: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan. Okay. Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
1: Oh, di sana kan pakai clan ya.
2: Clan mana clan?
0: Iya.
2: Macam mana clan? Mana latar kita?
0: Iya. Benar.
2: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simpel pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi,
0: yeah,
2: buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh, ya kan? Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini, ada sedikit underestimate dengan orang daerah.
0: Gitu.
2: Tahu apa sih Rulan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih. Itu ada.
1: Ada gitunya ya.
2: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
0: Oke.
2: Gitu kan? Terus rasanya kita kampungan. Gue kampungan banget apa ya? Kan gitu.
1: Akhirnya beradaptasi lah ya, beradaptasi.
2: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. Fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah, gue lapar, pulang kemana?
1: Ke Medan nggak gitu. Mungkin ya.
2: Artinya daya juangnya beda. Ya. Jadi effortnya nggak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri asli gitu. This is my life. I want to fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja.
0: Okay.
2: Mana lo? Ntar jemput bokin gua.
0: Oke. Seru rock banget teman bro dua ini. Ceritanya masih panjang nih karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke solois dan sampai sekarang gitu ya.
2: Benar
0: ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Halo, sorry.
1: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin
0: Tough.
2: Artinya itu udah.
0: Apa itu bahasa Medan ya?
2: Iya. Jadi gue secenging-cenging banget lah gitu okay. kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya.
2: Dari sini ke sini. Waduh, gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh, ini gimana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh sempat label enggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sign sama Universal.
0: Oh, oke.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
0: Enggak jadi.
2: Terkalailah itu.
1: Oke.
0: Okay. Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti tinggal kalau rilis. Gitu. Oke.
2: Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi, gue balik.
1: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
0: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
2: Nggak, wah maksudnya keluar.
1: Oke. Okay.
2: Karena memang ya gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
1: Oh, balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
1: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
1: Oke. Okay.
2: Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
1: Lengkap. Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya udah kayaknya ya.
2: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
0: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
1: Gitu kan? Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal. Terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
1: Okay.
2: Ini sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus setiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga Suara, keluar dari Naga Suara, gue udah sendiri independen aja.
1: Oke.
2: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
0: Nah, ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan tuh bisa diminimalisir.
2: Betul. Okay.
0: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapin. Artinya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
0: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
0: sama sebelumnya
2: ini.
0: Ya.
2: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
1: Iya.
2: Biasanya
1: iya.
2: mungkin perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku industri di luar sana, sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterjemahkan sebaik mungkin. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
0: goalsnya cara, apa,
2: goalsnya betul, apa betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
0: Iya
2: gitu kan,
0: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu,
1: kelar gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngelihat ini gimana nih?
0: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner, ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan, bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production, hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa, produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah kebanyakan terus mau diapain nih lagunya, mau ditaruh di etalase mana, oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain, tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini. Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara sekian
2: itu, antara seribu ya, tumpukan jeraminya banyak banget.
0: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri, dalam tanda kutip ya, jual diri, ini gua Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
2: Cantik.
0: Iya, betul. Penting. Gua ganteng dan gua musisi, gua harus tahu, dan gua bawain lagu materi gua ini. Nah problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau curug, denger dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia
1: ngeklik linknya.
0: Gitu.
2: Kalau saya bilang sih, apa namanya, aku bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
0: Akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
1: Untuk
0: gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itu lah.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
1: Jangan kalau itu ya.
2: We are straight.
1: Betul.
0: Karena gue tanya gini, kan sekarang soloist lu kan. Tapi lu soloist juga gak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
2: Pertanyaannya asik ini.
1: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih, kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai dari 70 bab
1: gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes.
1: Betul. Ini gimana nih ceritanya nih, tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama?
2: Ini
1: atau
2: sebenarnya lagu lama. Dan ini lagunya Bang Rian. Rian tuh salah satu musisi dulu, gitaris. Dia punya band, dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya, menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal. Dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Tadi ya. Galau ya.
0: Mudah-mudahan Riannya denger ya.
2: Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat. Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Dan dia dipercayakan sama aku tuh, sepenuh hati lah, lu cocok lagu ini.
0: Dinyanyikan
2: buat cari dengan cara gua. Ayo kita just do it. Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai kan. Kalau bahasa-bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya enggak cinta-cinta juga. Suka-suka galau. Ada sedikit aing di sana, mulai. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh fase sangat mencintai seseorang, hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia, tuh di depan ketemu sama seseorang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelum.
1: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya iya iya.
2: Kita
1: iya.
2: Bisa jalan nggak sih?
1: Oke.
2: Ya.
1: Janganlah dong. Enggak dong.
2: Lu lo enggak
1: dong.
2: Enggak dong. Lah.
1: Iya nih. Pola. Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Enggak satu.
1: Satu aja. Benar.
2: Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Ya, aku pernah juga lambe.
1: Oh, relate.
2: Relate banyak orang ya.
0: Banyak orang.
1: Iya.
0: Bagian, ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
1: Oke.
0: Okay. Lu guide dan cara gua bernyanyinya, ya udah suaranya begini. Oke, okay, sikat. Jadi.
1: Ada kesusahan nggak dari awalnya genrenya rock kan?
0: Sebenarnya nggak susah-susah banget lagunya kok, agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksinya?
0: Nah, paling lu nggak tahu musiknya ya.
2: Waktu lu
0: ngeteknya? Ngetek paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh?
0: Iya, satu jam.
2: 1 jaman.
0: Kurang lah, banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap? Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet banget suara cowok tuh yang kayak gini.
0: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
1: Oke. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum, Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia, gak ada.
1: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener.
1: Oke.
2: Tapi kayaknya karakter yang ada serak-serak basahnya.
0: Serak-serak berlumpur.
1: Ah, berlumpur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
0: Basah udah terlalu mainstream.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Serak-serak berlumpur.
1: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana itu pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
1: Waduh.
0: Kayaknya sih kayaknya.
1: Kayaknya. Enggak juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
0: Pop rock lah jatuh.
1: Pop rock ya. Ini ada kesan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
0: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
1: Oke.
0: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
1: Oh iya.
2: 90-an maksudnya.
1: Ya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng
0: terlalu
1: aja
0: cepat
1: gitu.
0: Terlalu cepat juga gitu ya. Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam nih jam 10-an kan, yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5, jam 6 malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
1: Udah.
2: Kalau rekaman di sepuluh tiga malam ya kan.
1: Aduh.
0: Salawatan.
1: Benar-benar. Iya sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suaranya.
1: Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik
0: kita
1: videonya atau
0: itu
1: masih
0: dalam
1: rencana?
0: Proses sih sebenarnya. Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
1: Oke.
0: Okay. Kalau lu mesti juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini, cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
1: Oke, okay, berarti masih direncanakan lah.
0: Masih
1: ya?
0: Direncanakan.
1: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
0: Tergantung ini kayaknya.
1: Okay.
0: Gimana menurut Mas Rio ini
2: pandangannya?
0: Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
1: Oh, K-pop ya.
0: K-pop lagi.
1: Atau hip-dut.
0: Enggak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat, kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya, udah kasih lagu tuh bisa jalan.
0: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan, gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
0: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
1: Aduh. Udah mateng di puun.
0: Iya.
2: Okay. Aman lah.
0: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
1: Iya.
0: Seperti itu. Kalau yang mesti mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
1: Iya.
0: Gue ketemu beberapa orang lah, gak sebut nama. Tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Kadang gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka?
1: Buat saya,
0: aku pribadi belum tahu gini mana formula lagu bagus tuh.
1: Oke.
2: Karena di dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
1: Aduh, aduh, aduh.

0: bahasa-bahasa
1: kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul,
2: betul, betul.
1: Sampai di titik
2: betul.
1: Mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun itu nanti ada satu masalah.
0: Iya.
2: Oke, oke, oke, oke.
0: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik, vokal karakter gue begini, just piano aja cocok enggak sih?
1: Wah, cocok banget, cocok lah pasti. Kalau kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano, masa orang lain kan gitu.
0: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu enggak ada instrumen lain kecuali piano.
1: Itu
2: masuk
1: banget.
2: Apa enggak nih, Bang?
1: Masuk.
0: Oke, berarti kita next project.
2: Iya. Oke.
0: Asik.
2: Oke,
0: kalau Mas Rio berkenan.
2: Asik.
1: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
2: Oke, oke, oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
0: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music trainer ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti ya.
2: Oke.
0: Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
2: Aduh.
1: Ketemu orang jangan digebrak.
2: Nah, ya,
1: tetap melankolis.
2: Betul.
1: Biar gantengnya tetap ada.
2: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
0: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
2: Oke.
0: Gue rilis pribadi lagu itu gak sampai 2 bulan sih. Mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio.
2: Oke.
0: Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
2: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
0: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
2: Pasti ya
0: kan.
1: Gimana gak keren dari Medan.
2: Aduh.
1: Sumatera Island itu.
0: Geri kali. Cuman kita buat project kan.
1: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
0: Oh iya, masua lah.
1: Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
0: Iya,
1: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
0: Nah, oke. Cocok itu.
2: Cocok.
1: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
0: Waduh, gurih.
1: Gurih. Nah, sedunia suka tuh makanan
0: Okay. Jadi nanti Spotify-nya gila.
1: Amplopnya
0: rendang. Amplopnya rendang ya.
2: Iya. Kita tungguin aja Tempong Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Tempong Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
0: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
2: Semua platform
0: di
2: bisa.
0: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
2: Oke.
0: Jadi itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
2: Aduh.
0: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
2: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
0: Aktif.
2: Sekarang aktif. Kalau aktif aja.
0: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung.
2: Oke.
0: Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
2: Oke.
0: Tapi boleh dicek di @olansabar. Instagram sama sih kayak TikTok juga.
2: TikTok juga ada berarti.
0: Iya.
1: Emang orang Olan ini sabar sih.
0: Oh iya.
2: Oke, kelihatan sih.
0: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya. Musik trainer.
2: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
1: Iya. Gua sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
0: Oh, ternyata satu perguruan kita.
1: Oh, satu perguruan dan akhirnya rilis, makanya gua ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
0: Panosnya
2: belum kuat.
1: Panosnya belum ada ya.
2: Oh iya.
0: Emang ada yang harus tidak bisa dijelaskan
1: ya. Hanya Thanos yang tahu. Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
0: Benar sekali.
1: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya. Salah satu dengan single yang terbaru ini.
2: Oke.
1: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
0: Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
2: Aduh. Ya kan? Enggak mungkin dong.
0: Kita akan ketemu lagi di Musikpreneur RRI Pro.
2: Masih ngobrol di sini.
0: Ngobrol ya. Lagi kalau yeah. mereka masih berkenan mendengarkan. Yeah, kalau enggak berkenan matikan aja radionya.
2: Aduh, jangan dong.
0: Jangan.
2: Ya. Masih siaran enggak, saya.
0: Di depannya radionya.
2: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2 dan tadi makasih banget Bang Olan.
0: Sama-sama
2: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Musikpreneur. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2 masih bareng Ocit di Sore Ceria Weekend.

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Priyansa. Kali ini saya akan membacakan surah Ad-Duha.

0: Produa Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir, kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat."
1: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا

Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

0: Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.
1: Qalu ya Shu'aib asala.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

Dia Syu'aib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rizki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali."

Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Sungguh, Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."

Dia Syu'aib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan."

Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.

0: الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

0: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Sore ceria, ceriain soremu bareng Bro 2.

0: Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Ufu ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan, biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim, biar dia di sana juga rajin ta'lim, siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya. Ibu-ibu datang ke saya, Ustaz foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini, saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempelin lagi. Udah ada jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga. Memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: 94.3 Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Sore Ceria teman Pro Dua. Nah, kita sekarang ngobrolin falcon ya, atau burung alap-alap yang ternyata itu dia punya tempat khusus dalam tradisi masyarakat sejumlah negara Timur Tengah, terutama kawasan Teluk. Hubungan manusia dengan burung pemangsa ini ternyata nggak hanya berkaitan dengan kegiatan berburu, tapi juga menjadi bagian dari warisan budaya. Dari UNESCO, falconry atau tradisi melatih dan juga menerbangkan burung pemangsa untuk berburu ini sudah dipraktekkan selama lebih dari 4.000 tahun loh ya. Dan tradisi ini awalnya punya fungsi praktis untuk membantu masyarakat mendapatkan makanan. Seiring perkembangan zaman, falconry tidak lagi hanya berkaitan dengan aktivitas berburu. Tradisi ini berkembang menjadi kegiatan sosial dan rekreasi serta menjadi bagian dari hubungan masyarakat dengan alam dan juga lingkungan sekitarnya. Di Uni Emirat Arab, falconry memiliki hubungan yang kuat dengan sejarah masyarakat Badui. Abu Dhabi Culture menyebut kalau tradisi ini sebagai bagian penting dari warisan budaya UEA dan berkaitan dengan nilai seperti keberanian, kehormatan, kesabaran, dan juga keteguhan. Hubungan antara falcon dan pemiliknya juga membutuhkan proses panjang. Menurut UNESCO, seorang falconer perlu merawat, melatih, menangani, hingga menerbangkan burungnya. Sehingga terbentuk hubungan yang didasarkan pada kepercayaan. Dan tradisi ini juga diwariskan antar generasi teman Pro 2. Pengetahuan mengenai cara merawat dan juga melatih falcon dapat diturunkan melalui keluarga, mentor, komunitas, maupun berbagai kegiatan dan juga perkumpulan falconry.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman para pecinta bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kata ganti milik atau kata yang menunjukkan kepemilikan dalam bahasa Arab. Lalu teman-teman ketahui bahwa kata ganti milik dalam bahasa Arab merupakan komponen dasar yang selalu muncul dan tidak bisa dilepaskan dalam percakapan sehari-hari. Kata ganti milik dalam bahasa Arab berupa akhiran atau dhamir mutasil, dhamir yang bersambung, yang melekat pada akhir kata benda. Dan kata ganti milik tersebut berubah sesuai status pemiliknya. Apakah berupa kata ganti milik untuk orang pertama, atau kata ganti milik untuk orang kedua, atau kata ganti milik untuk orang ketiga. Selanjutnya, cara membuat kalimat yang menunjukkan kepemilikan, yaitu dengan cara menyambungkan antara kata benda dengan kata ganti milik. Sekali lagi, cara membuat kalimat yang menunjukkan kepemilikan, yaitu dengan cara menyambungkan antara kata benda dengan kata ganti milik. Contoh kata ganti milik untuk orang pertama, I, artinya ku. Kita sambungkan dengan kata benda, misalnya baitun. Baitun dengan I menjadi baiti, rumahku. Hadza baiti, ini rumahku. Atau shodiqun, teman. Kita sambungkan dengan I menjadi shodiqi. Hadza

صديقي، إني temanku. Baik, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kata ganti milik orang pertama. Di sini ada dua, yaitu i dan na. I artinya saya atau ku, dan na itu kami. Kita buat dalam contoh untuk i, misalnya sodiki, sodiki, sodikun dengan i, sodiki, temanku. Sodikuna, sodikun dengan na, sodikuna, teman kami atau teman kita. Ya, cukup sederhana teman-teman ya. Nah, selanjutnya kata ganti milik orang kedua. Nah, di sini ada lima ya, ada lima macam. Yang pertama kah, yang artinya kamu atau mu ya. Kita buat dalam contoh sodikun dengan kah, sodikuka, sodikuka, temanmu. Hadza shadiquka, ini temanmu. Yang kedua yaitu kih, mu, kamu perempuan ya. Kalau yang tadi itu kah, kamu laki-laki. Kalau kih, kamu perempuan. Shadiquki, temanmu perempuan. Shadiquki. Hadza shadiquki atau hadhihi shadiqatuki, ini teman perempuanmu. Yang ketiga itu kuma, kalian berdua, kalian berdua. Contohnya sodiqukuma, sodiqukuma, teman kalian berdua. Huwa sodiqukuma, dia adalah teman kalian berdua. Yang keempat yaitu kum ya. Kalau yang kuma ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian kum ya, kum ini artinya kalian, kalian laki-laki. Shadiqukum, teman kalian. Baitukum, rumah kalian. Atau kitabukum, buku kalian. Jadi mudah sekali kita sambungkan antara kata ganti milik ini dengan kata benda. Selanjutnya yang kelima yaitu kunna. Kunna, kalian perempuan ya. Baitukunna, rumah kalian perempuan. Baitukunna. Shadiqukunna, teman kalian. Atau shadiqatukunna, teman perempuan kalian. Oke. Yang ketiga yaitu kata ganti milik orang ketiga. Nah, di sini juga ada lima ya, lima kata ganti milik orang ketiga, ada lima. Yang pertama yaitu hu, yang artinya dia laki-laki atau nya, dia ya, kata ganti milik untuk orang ketiga dia. Misalnya kitabuhu, kitabun dengan hu, kitabuhu, bukunya. Hadza kitabuhu, ini bukunya. Selanjutnya ha ya, dia perempuan atau nya perempuan. Kitabuha, bukunya. Hadza kitabuha, ini bukunya. Hadza baituha, ini rumahnya. Hadza hadiqatuha, ini kebunnya. Selanjutnya huma ya, dia perempuan atau mereka berdua, laki-laki atau perempuan. Contoh kitabuhuma, kitabuhuma. Hadza kitabuhuma, ini adalah buku mereka perempuan. Mereka berdua perempuan. Kemudian hum ya, mereka laki-laki. Kitabuhum, kitabuhum. Hadza, hadza kitabuhum, ini buku mereka laki, laki-laki. Kemudian untuk mereka perempuan hunna ya. Hunna, kitabuhunna, buku mereka perempuan. Nah, cukup sederhana ya teman-teman. Sekali lagi cara membuat

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: luka. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: come find me.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua.
2: Teman Bro Dua, film horor misteri yang judulnya Hasut ini mengusung konsep berbeda dengan mengandalkan teror suara, bukan penampakan atau jump scare ya. Film produksi Tuta Films ini menjadi debut penyutradaraan Ilya Sigma. Konsep tersebut diperkenalkan melalui official trailer dan juga poster dari Hasut sendiri. Jadi trailernya ini memperlihatkan 4 sahabat yang justru saling mencurigai setelah mendengar suara-suara gaib di tengah hutan. Keempat karakter tersebut diperankan Karina Salim, Rahel Amanda, Martino Leo, dan juga Kevin Ardilova. Rencana mereka melakukan perjalanan untuk healing ternyata berubah menjadi teror ketika suara-suara misterius mulai menghasut mereka, teman Bro Dua. Hutan yang menjadi latar utama yang memiliki peran penting dalam cerita ini, suasana awalnya itu terlihat tenang, tapi ternyata akhirnya berubah menjadi kacau ya ketika suara-suara gaib ini mulai muncul dan juga mendorong para karakter saling melukai. Ilya Sigma juga bilang kalau Hasut menawarkan pendekatan horor yang berbeda karena sebagian besar adegannya itu berlangsung pada siang hari. Jadi misteri dalam film dibangun melalui suara yang menjadi sumber ketakutan, bukan kemunculan entitas, teman Bro Dua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Udah siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop. Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah. Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumenep. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tonton, dengarkan, dan pilih bintang.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2, Choi Yunji dipastikan mundur dari drama Is a Romance ya, karena kendala penyesuaian jadwal produksi. Agensi menyebutkan bahwa agenda yang sebelumnya sudah dimiliki Choi Yunji ternyata sulit untuk diselaraskan dengan perubahan jadwal syuting. Kabar pengunduran diri Choi Yunji ini dilaporkan media lokal News One dan kemudian dikonfirmasi oleh pihak TVN. Perwakilan TVN sendiri menyebut kalau Choi Yunji meninggalkan proyek tersebut karena persoalan jadwal yang tidak bisa diselaraskan. Agensi PIS juga menjelaskan adanya kesulitan mencocokkan agenda sang aktris dengan perubahan jadwal produksi dari Is a Romance sendiri. Setelah membahas persoalan tersebut bersama tim produksi, kedua pihak akhirnya sepakat untuk Choi Yunji ini tidak melanjutkan keterlibatannya. Drama Is a Romance diangkat dari web novel populer dengan judul yang sama dan mengisahkan romansa di lingkungan perkantoran. Ceritanya ini mengikuti Thai Aesop, pewaris generasi ketiga TK Group yang dikenal unggul dalam berbagai hal tapi ternyata kurang beruntung soal percintaan. Nah, dalam ceritanya ini Thai Aesop juga menjadi rekan kerja dari Kang Min Kyung, seorang karyawan baru dengan kemampuan kerja yang bahkan melampaui dirinya. Hubungan keduanya kemudian berkembang menjadi kisah romansa yang menjadi fokus utama dalam drama ini. Sebelumnya teman Pro 2, Lee Jong Suk dan juga Choi Yeon Ji ini diberitakan sebagai pemeran utama dalam Is a Romance, tapi ternyata Lee Jong Suk terlebih dahulu mengundurkan diri ya karena kendala pribadi dan juga terkendala dengan jadwal. Oke, kita nantikan ya siapakah nanti kira-kira yang akan menggantikan si Choi Yeon Ji ini teman Pro 2.

0: kamu tahu nggak sih transmigrasi itu apa? Jadi transmigrasi ini adalah program perpindahan penduduk dari daerah yang super padat ke wilayah yang masih luas dan butuh banyak orang. Tujuannya sih simple, biar pembangunan lebih merata, peluang kerja makin terbuka, dan daerah baru bisa berkembang. Jadi intinya transmigrasi itu cara untuk nyebarin kesempatan ke lebih banyak orang, sekaligus bikin negara kita tumbuh lebih seimbang. Dan pastikan kamu selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: dapat limit pinjaman.
1: Wah, sekali klik langsung cair. Limit sampai 100 juta. Boleh juga nih. Daftar aja deh, gampang. Isi nama, upload KTP, isi nomor rekening. Loh, udah cair. Cepet juga ya.
2: Halo, Anda sudah jatuh tempo. Segera bayar.
1: Bayar sekarang, jangan lari dari tanggung jawab. Tunggu. Kok jadi begini ya?
3: Sebelum mengklik, pikirkan baik-baik. Karena satu sentuhan jari hari ini bisa menjadi beban panjang di kemudian hari. Hati-hati dengan jarimu. Jangan mudah tergoda pinjaman online.
4: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits. Your hits of good music.
1: 94,6 Pro FM, 94,6 terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro, bareng aku Izal Karni ya. Dijaga malam seperti biasa di malam minggu kita request lagunya di weekend. Ini ya di Bridging Weekend His Pro 2 bareng Izal Karni ya. Jadi buat kalian mau request lagu apa aja, monggo ya seperti biasa di komen-komen di IG, Facebook dan WhatsApp-nya kita. Nah, kalau di area digital enggak apa-apa, atau nanti kita baca juga kok. Nah, jadi sambil lalu nunggu ya requestan dari kalian. Nah, ada informasi sedikit nih tentang John Legend dan Pharrell Williams yang gimana nih John Legend mengumumkan album studio terbarunya nih Mush. Nah, yang akan dirilis di tanggal 23 Oktober 2026 melalui Republic Records. Teman-teman, album ini menjadi kolaborasi pada ini ya, perdana ya, John Legend dan Pharrell Williams. Setelah lebih dari 2 dekade bersahabat, Pharrell juga memproduksi seluruh materi sekaligus ikut menulis lagu-lagu di dalamnya nih. Nah, menghadirkan karya yang memadukan berbagai elemen musik black, mulai dari gospel, doo-wop dan classic soul hingga afrobeat dan hip hop bersamaan dengan pengumuman album. John Legend juga merilis single utama Die Like itu. Nah, yang sebelumnya ini kan John bawakan ini ya dalam acara Amerika Talent di Nashville. Nah, itu ya lewat Mush John Legend ingin keluar dari formula yang selama ini identik dengan ini ya piano balad dan menghadirkan suatu yang lebih segar. Nah, ide album ini muncul nih setelah John Legend terlibat dalam album ini ya, Comeback Clips gitu. Let's Go Sort Em Out gitu. Nah, jadi yang diproduksi Pharrell, vokal John Legend dalam lagu The Beat Don't Sing kemudian menginspirasi Pharrell untuk membangun sebuah proyek baru di ini ya, skilling karakter vokalnya. Nah, keduanya ini mulai mengerjakan album ini di Paris di bulan Januari ya 2025 dengan proses penulisan dan rekaman berlangsung di studio Pharrell yang berada di kantor pusat Louis Vuitton gitu. Terinspirasi dari musik Nina Simone dan Nat King Cole juga Marvin Gaye, album ini menggabungkan nuansa sinematik klasik dengan beat modern yang ini ya. John Legend digambarkan memiliki estetika Black James Bond.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Udah siap belum? Siap-siap cari suara favoritmu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Catat jadwalnya. Putaran 1, lagu pop. Senin 7 September dan Selasa 8 September pukul 20 waktu Indonesia Barat. Putaran 2, lagu daerah. Senin 14 September dan Selasa 15 September 2026. Semuanya dimulai pada pukul 8 malam. Tonton dan dengarkan keseruannya di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenepnet. Hasil audisi diumumkan Kamis 17 September di media sosial RRI Sumenep. Eits, jangan lupa, selain penilaian juri, kamu juga bisa vote jagoanmu sekarang di website bintangradio.rri.id. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tonton, dengarkan, dan pilih bintangmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

9,6 Brodo FM, sono teman terbaik kamu karena kita Indonesia masih dijaga malam teman Brodo kita. Next ke cerita penutup hari ya bareng aku Izar Karni. Jadi Gati kita lebih ngobrolin ini nih tentang dunia per musikan. Jadi kayak ada ini gitu, siapa? Single Sumpah Percuma dari kolaborasi Wisnu Santika dan Tiara Andini nih. Nanti gitu maksudnya, oke. Tune in terus di Brodo FM, semuanya teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

0: lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Nah, jadi teman Pro 2, tahu nggak sih dengan Wisnu Santika ini ternyata berkolaborasi dengan Tiara Andini, teman Pro 2. Jadi melalui single terbarunya, Sumpah Percuma. Nah, karya ini juga menjadi bonus track ya dalam album debut Wisnu nih, Map of Feeling. Dan ini ya, mulai dapat didengarkan di berbagai platform streaming digital di tanggal 11 kemarin ya. Dan rilis Universal Music Indonesia, Sumpah Percuma bercerita ya tentang seseorang yang telah meraih berbagai pencapaian kayak seperti materi dan pengakuan, namun semua yang dimiliki tetap terasa kurang nih ketika gak ada seorang untuk berbagi dan menemani saat kembali pulang. Nah, pemilihan Tiara Andini sebagai kolaborator dilakukan oleh Wisnu ini untuk memperkuat sisi emosional karyanya gitu ya, tahun berdua. Dan karakter vokal Tiara yang jernih dengan nuansa rapuh bisa ya untuk dijadikan ya teman duet gitulah gitu kan. Nah, jadi itu teman berdua itu ya untuk single Percuma. Nah, jadi menggambarkan kehidupan yang tampak sempurna dari luar tetapi menyimpan ruang batin yang belum sepenuhnya terisi. Nah, pesan dalam karya ini juga menyoroti nih pencapaian dan materi yang tidak selalu membuat kehidupan terasa utuh. Yes, setuju. Karena emang apa ya, kalau sudah pencapaian dan materi ini ternyata enggak selalu sih memang. Benar yang dinyanyikan oleh debut lagu yang Percuma, apa, Sumpah Percuma gitu kan. Nah, jadi kebersamaan dan seseorang untuk berbagi pengalaman menjadi bagian penting dari cerita yang disampaikan oleh lagu ini gitu. Oke. Boleh ya, langsung di ini apa? Didengar di ini ya, Universal Music Indonesia atau UMI itu kan, ada kan. Bolehlah, judul lagunya Sumpah Percuma. Jadi Wisnu Santika berkolaborasi dengan Tiara Andini gitu.

0: ini bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas makin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, teman Pro 2. Jadi gini, alergi

Bagian orang udah redingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya teman pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran.

0: berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat

0: protein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi robusta itu lebih mudah ditanam tempat 2 dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dirimeli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: baju kamu baru lagi. Minggu kemarin kayaknya beda deh.
1: Hehe, iya. Soalnya lagi diskon, murah banget. Jadilah permata.
0: Tapi yang kemarin-kemarin dipakai nggak?
1: Sebagian masih ada tag-nya sih. Ada juga yang udah nggak kepake.
0: Nah, itu. Sekarang banyak orang beli baju cuma buat ikut tren. Sekali upload, abis itu numpuk di lemari atau malah jadi sampah.
1: Iya juga ya. Aku nggak kepikiran sampai ke situ.
0: Padahal sampah pakaian itu bisa nyemarin lingkungan loh. Belum lagi air dan bahan produksi yang dipakai buat bikin satu baju.
1: Berarti nggak harus beli baru ya?
0: Betul. Outfit lama masih bisa di mix and match loh. Yang penting nyaman dan percaya diri.
1: Fix, mulai sekarang aku mau lebih bijak belanja baju.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman Brodo, saya sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Sabtu tanggal 12 bulan September 2029. Dan kami seluruh kerabat kerja program A2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih ya. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zalkarni undur diri dari ruang dengar teman Brodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini Minggu 13 September 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Tentang suatu kesabaran manusia ketika ditimpa musibah, pasti hatinya akan merasa sedih, gelisah, bahkan putus asa terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa kesabaran adalah sebagaimana yang disampaikan, innamas sabru huwa hamlun nafsi ala tarki idharil jaza, bahwa kesabaran adalah kemampuan diri kita mengontrol diri kita untuk bisa tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dalam Islam disampaikan, boleh saja kita menangis, mungkin kita merasa sedih sehingga air mata tak terasa turun. Islam memperbolehkan semua itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditinggal mati oleh putra tercintanya, beliau menangis. Islam memperbolehkan kita untuk merasakan kesedihan itu dengan mengeluarkan air mata. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah terlalu berlebih-lebihan sehingga mungkin kita melukai fisik kita atau kita menjerit sehingga kita lupa bahwa sejatinya ada Zat yang maha sempurna yang telah mengatur semuanya dengan sempurna. Oleh karena itu, maka ketika kita merasa gundah, menangislah. Akan tetapi tangisan itu mari kita tuangkan dalam setiap bait doa kita, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah Allah akan ijabah setiap doa kita.
0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: harganya 60.000.
1: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Selamat pagi. Tidak bersemangat kah hari ini? Apa kamu tidak sehat, teman Pro 2? Harus sehat. Ya kan, dipaksakan. Yang mungkin sekarang sedang tidak enak body, harus banyak makan, minum air yang banyak karena sekarang cuaca sedang hot-hotnya ya, teman Pro 2. Oke. Apa oke? Sepadanya paling indah pagi ini. Ada Jelajah teman Pro 2 yang akan nemenin kamu. Sekarang kita akan jalan-jalan kemana ya? Coba Indah lihat. Oh, oke. Ini kita ke Bima, teman Pro 2. Bima ini kabupaten yang ada di ujung paling timur Pulau Madura. Salah. Itu Sumenep, Bos. Yang paling timur dari Pulau Sumbawa, Provinsi NTB, teman Pro 2 ya. Oke, itu. Kalau paling timur Sumenep untuk Madura, kalau di Sumbawa Bima, ya kan? Ibu kotanya adalah Kecamatan Woha, teman Pro 2. Jadi di tahun 2020 penduduknya itu hanya sekitar 532-an ribu jiwa gitu ya, setengahnya. Cukup padat lah. Setengahnya Sumenep. Kalau Sumenep kan sama pulau-pulaunya gede, ya kan? Nah, kalau Bima ini, teman Pro 2, bagian utaranya dia berbatasan dengan Laut Flores. Terus timurnya dia ada Selat Sape dan berbatasan sama Provinsi Nusa Tenggara Timur juga ya, di NTT. Terus bagian selatannya berbatasan dengan Samudra Indonesia sama Pulau Sumba, punyanya NTT juga, teman Pro 2. Di bagian baratnya berbatasan dengan Dompu. Wah, ini keren-keren ini ya. Kalau topografi wilayah Bima ini sebagian besar 70% dataran tinggi katanya tuh. Jadi ada perbukitan, pegunungan gitu. Sementara yang ada dataran biasa aja gitu, lembah lah ya kali ya. Dan 14% dari dataran rendah ini merupakan area persawahan dan lebih dari separuh merupakan lahan kering. Teman Pro 2, keren. Kalau Ina ingat Bima, itu sekarang temannya Ina di sana. Siapa? Ada deh, mau tau aja. Ngaruh gitu ya. Oke, nanti kita akan ngomongin tempat-tempat wisata di Bima ini yang keren-keren itu, teman Pro 2. Secara tahu kan kamu Pantai Pink? Belum tahu Indonesia punya pantai yang pasirnya itu warnanya pink, bukan coklat-coklat atau apa krem-krem, bukan. Pink, teman Pro 2, beneran pink gitu ya, warna merah muda yang soft banget gitu. Itu kenapa nanti kita akan bahas. Terus juga banyak ada gunungnya juga ada. Keren lah ya. Terus juga kita akan ngomongin tentang ini, apa budayanya, teman Pro 2. Ya kan, terus mau ngomongin juga makanannya. Wah, enggak dikasih ini. Cuma makanan aja ini sedikit lah ya. Ya udah sih ya, pokoknya barengan Indah lah terus di sini sampai nanti jam 10. Gas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: FM 94.6.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: disebut knalpot brong. Tempro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya, bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melin di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Ayo teman Pro 2, di Bima itu ternyata ada yang namanya Pantai Pink. Kalau kamu gak tahu Pantai Pink, namanya udah kesohor di seluruh dunia teman Pro 2. Jadi Pantai Pink ini ada di Sape. Pantai cantik dengan pasir berwarna merah muda ini sebenarnya lokasinya tersembunyi teman Pro 2. Kamu harus sewa perahu untuk bisa sampai ke area ini. Tapi airnya jernih banget, pantainya juga bersih secara ya teman Pro 2. Kalau udah dia aksesnya agak sulit, ya udah bakalan ya kan. Apalagi kamu kalau bawa drone, terus di foto apa di video atau di shoot dari udara gitu ya. Keren itu aerialnya, keren banget hasil foto kamu, pasti hasil video kamu teman Pro 2. Pengen kesana deh jadinya ya kan. Dan ada cagar budaya Uma Lengge di situ teman Pro 2. Mirip-mirip kayak ini ya, nih, suku Tengger ya. Atapnya tuh Uma Lengge ini adalah rumah-rumah tradisional masyarakat Bima yang beratapkan jerami, dan keberadaan rumah ini sudah langka teman Pro 2, sehingga kemudian sekelompok pemuda di sana itu membangun lumbung-lumbung padi yang menyerupai Uma Lengge. Dan kawasan lumbung padi dengan model Uma Lengge ini dikenal sebagai cagar budaya dan menarik perhatian turis gitu. Terus yang jelas di sana ada Gunung Tambora. Wah, ini gunung berapi yang tidak aktif lagi katanya, dan gunung ini terletak membentang di Dompu sama Bima ya. Kan keduanya juga berbatasan gitu. Bertemor ini Dompu.

Festival Tambora. Nah, itu katanya konon juga pengaruh atmosferiknya itu sampai ke sana, ke apa, keluar juga ke Eropa gitu-gitu. Coba deh kamu baca-baca lagi tentang letusan Gunung Tambora yang menghilangkan apa namanya, genosida by alam. Itu Gunung Tambora. Terus ada Pulau Ular, 92. Kamu bisa datang ke ini kalau kamu orangnya adventurous ya. Pulau dengan luasannya cuma 800 meter persegi, dihuni oleh ratusan ular laut berbisa. Nah, ya kan, dia hanya karang, dan tempat itulah yang menjadi tempat persembunyian laut apa ular-ular itu tadi, ular-ular laut itu. Dia bersembunyi di celah-celah karang di pulau ini. Gitu. Ular di pulau ini harus ditangkap dulu oleh warga lokal, baru kemudian pengunjungnya boleh megang gitu. Megang ularnya ya. Atau apa namanya, ke sana gitu, didampingi sama warga lokal, sama warlock. Tapi enggak boleh dibawa pulang katanya ularnya. Yalah. Ular laut itu 36 kali lebih berbisa daripada ular darat, 82, apalagi ular temannya buaya. Ular-ularan memang ya. Oke, nanti masih kita lanjut lagi perjalanan kita di jelajah bareng Indah.